0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Liodra, teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku. Sayangku.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

Temen Pro 2 nih dengan era yang banyak banget ya pastinya informasi juga. Terus juga kita main sosial media hampir setiap jam, bukan hampir setiap hari lagi nih teman Pro 2. Tapi sempat ada gak sih kayak ketakutan untuk kena yang namanya adalah brain rot gitu? Atau kita ngerasa kayak, aduh kayaknya otak aku kayak mulai kurang tajam nih. Nah teman Pro 2 ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin ya, dan aku juga lakuin, jadi kita lakuin nih teman Pro 2 untuk bisa yang namanya tetap mempertajam otak kita nih, walaupun di era sosial media kayak sekarang yang informasinya juga kadang hadir tanpa kita minta kadang ya teman Pro 2. Nah yang pertama ternyata yang sangat berpengaruh ini menurut lansiran dari Mayo Clinic itu adalah aktivitas fisik nih teman Pro 2, karena aktivitas fisik itu tuh membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Nah jadi aliran darah inilah yang berperan penting dalam menjaga daya ingat dan juga fokus nih teman Pro 2. Ada beberapa olahraga juga yang disaranin kayak jalan cepat, bersepeda atau naik turun tangga yang udah sangat ngebantu banget. Dan itu bisa kamu lakuin per minggunya itu minimal 150 menit nih teman Pro 2. Tapi jangan ditumpuk dalam satu hari yang sama ya. Terus juga teman Pro 2 tetap melatih otak. Jadi kalau tadi itu udah yang namanya latihan fisik ya untuk membantu dari dalam. Nah tetap teman Pro 2 kita harus tetap melatih otak kita gitu dengan membaca. Terus juga mempelajari skill baru. Ini yang aku suka banget ya teman Pro 2. Kayak sekarang kan banyak banget ya pilihan-pilihan kelas. Atau mungkin kayak hal-hal yang bisa kita lakuin ya dalam konteks yang positif gitu. Yang bisa ngebantu kita untuk lebih mempunyai skill baru dan juga ternyata bisa banget untuk bantu otak kita supaya lebih tajam nih teman Pro 2. And last but not least, ini yang mungkin agak sulit ya untuk kamu dan aku juga teman Pro 2, adalah tidur yang cukup. Karena diambil dari Harvard Health Publishing, jadi tidur itu ternyata bukan sekedar waktu istirahat aja, tapi momen penting yang mana otak itu kalau di sini teman Pro 2 dia lagi memproses informasi dan juga menyimpan memori. Jadi mungkin kalau misalkan kayak kita ngerasa kayak kita pelupa mungkin karena kapasitas memorinya kurang karena kurang tidur kali ya, bisa jadi kayaknya ya. Di mana teman Pro 2 kita harus namanya per malam itu tuh tidur sekitar 7-8 jam per harinya. Karena kurang tidur tuh bisa terus kurang tidur terus menerus itu tuh bisa nurunin kemampuan berpikir dan juga konsentrasi.

0: Hai teman Pro 2, bareng sama Raya Liva. Dan sekarang waktunya untuk pagi-pagi ini kita bakalan ngobrolin nih teman Pro 2 ya. Karena menjelang 17 Agustus ini udah rame banget juga di sosial media tentang War Ticket HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah ini biasanya dibuka juga setiap tahunnya ya. Tahun lalu juga sempat War Ticket juga, dan ini tahun ini juga ternyata War Ticket lagi teman Pro 2. Dan ternyata dari Menteri Sekretaris Negara ini Bapak Prasetyo Hadi itu juga bilang kalau misalkan Istana Kepresidenan itu udah nambah kuota tiket di tanggal 17 Agustus nanti nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Re pengen ngobrol barengan sama Lilis nih tentang War Ticket HUT ke-81 RI ini. Selamat pagi Lilis, halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Raya.
0: Pagi. Lilis, kamu kan pasti tahu juga nih kalau misalkan emang lagi rame banget ya seputar War Ticket HUT RI ke-81. Kamu sempat lihat gak sih postingan ini di sosial media?
1: Iya betul-betul, Lili sempat lihat juga tuh lagi rame juga itu terkait yang War Ticket itu.
0: Benar-benar. Nah menurut kamu sendiri nih Lis, kalau misalkan ini kan War Ticket kan berarti banyak banget ya yang pengen nonton secara langsung. Menurut kamu serunya tuh apa sih kalau misalkan kamu membayangkan bisa nonton upacaranya itu secara langsung?
1: Oke, kalau Lilis pribadi kayaknya di generasi Lilis itu pasti tentang pengalamannya ya. Apalagi ini kan di HUT RI yang ke-81. Tentunya yang benar-benar ditunggu adalah paskibranya sih pastinya, sama padusnya. Itu pasti yang ditunggu-tunggu sama para-para Gen Z.
0: Benar-benar. Apalagi itu adalah memang yang sangat ternotis banget ya kalau misalkan lagi upacara ya. Oke, okay. Nah kalau ngomongin soal War Ticketnya, kamu sendiri pernah nggak coba ikut War Ticketnya?
1: Kalau Lilis pribadi sih belum pernah ya Kak Raya, soalnya mungkin belum ada kesempatannya gitu. Okay. Tapi Lilis benar-benar tertarik untuk ikut sih, karena bagi Lilis pribadi untuk mendapatkan tiket itu bukan hanya soal bisa datang ke acaranya gitu, tetapi tentang kesempatan untuk menjadi bagian dari sebuah momentum yang mungkin tidak semua orang bisa alami gitu kan.
0: Jadi it's all about moment ya pastinya ya Lis ya. Kayak ternyata apalagi kan pasti ulang tahun tahun lalu dengan tahun ini biasanya berbeda ya Lis ya, semakin lebih keren ya biasanya ya. Oke, okay. Nah karena Lilis mungkin belum pernah nge-war tiketnya gitu ya. Nah menurut Lilis sendiri kenapa sih banyak yang nge-war tiket HUT RI ke-81 ini?
1: Kalau menurut Lilis pribadi sih mungkin ya, karena ada rasa ingin menjadi bagian dari momentum tersebut gitu, kembali lagi ke yang tadi. Apalagi di anak muda sekarang, pengalaman seperti ini kan bisa menjadi cara untuk mengenal kemerdekaan gitu. Dari perspektif yang lebih dekat. Biasanya kan kita hanya nonton di media sosial atau dari TV gitu kan. Tapi ini secara langsung itu menjadi hal yang sangat besar sekali gitu.
0: Oke, jadi memang feelings kayak perasaan kayak aduh pengen ikutan gitu, jadi bagian yang pengen lihat juga gitu berarti ya. Oke, okay. Nah mungkin terakhir nih Lis, kalau misalkan nanti di tahun depan kamu bisa ikutan gitu ya untuk nge-war tiket terus dapat juga gitu ya, apa nih harapan kamu, apalagi untuk di tahun ini kan juga kita bakalan segera merayakan hari kemerdekaan, apa harapan kamu di tahun ini Lis? Halo. Oke teman Pro, kita coba untuk telepon lagi nih ya. Halo. Halo Lilis. Oke Lilis, ini kan kita udah mau mendekati 17 Agustus juga nih ya. Mungkin ada harapan tertentu gak sih dari Lilis yang pengen disampaikan buat Indonesia?
1: Harapannya sih untuk Indonesia, dan kalau misalkan Lilis mendapatkan tiketnya ya, bisa benar-benar menikmati dan memahami makna dari upacaranya gitu. Bukan hanya datang untuk mengabadikan momen saja, tapi karena sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, menurut Lilis pribadi kemerdekaan juga punya tanggung jawab lanjutan gitu. Bagaimana kita menggunakan pendidikan, kemampuan, dan ruang yang kita untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia gitu.
0: Luar biasa banget. Semoga pastinya doa-doa baik Lilis dan juga doa-doa baik teman-teman Pro 2 bisa dikabulkan ya di tahun ini. Lilis, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan tadi apa yang Lilis sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2, dan selamat kembali beraktivitas.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. See you Lilis. Nah, kalau misalkan itu adalah harapannya Lilis, teman Pro2, kalau untuk harapannya kamu sendiri gimana? Boleh dong teman Pro2 spill harapan kamu buat Indonesia di tahun ini ke 0812-602-09696, atau kamu juga bisa langsung lewat DM ke Instagram di @pro_angka2bdk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: edukasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku?

0: Ya ampun, Cit, ini laptop sama tas kamu loh gak ada.
1: Yah, gimana dong, Bim?
0: Tuh kan, apa aku bilang, jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
1: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
0: Lah.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa
7: FM.
6: Produa FM. Teman terbaik kamu.
8: Pada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

ini teman Pro2 dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ayo teman Pro 2 bareng sama Raya 5 pastinya di Spado. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini Raya pengen ngobrol ya teman Pro 2 barengan sama ini ada Kak Alfian ya teman Pro 2. Ada Kak Muhammad Alfian Alfaris. Jadi Kak Alfian ini adalah Duta Politeknik TEDC Bandung dan juga tim Zilenial Gelis. Kita bakalan say hi dulu ke Kak Alfian. Selamat pagi Kak.
1: Halo Kak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Halo, selamat pagi. Ini biasanya Kakak dipanggil siapa nih Kak?
1: Aku biasa dipanggil Vian Kak.
0: Vian, okay. Nah Kak Vian, sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol pagi hari ini ya Kak. Karena ini adalah juga tema yang menurut aku pas banget ketika kita mau menghadapi 17 Agustus nih ya Kak, adalah korupsi atau anti korupsi nih teman Pro 2. Nah aku mau tahu dulu dong kalau dari Kak Vian sendiri, pendapat Kak Vian tentang isu korupsi atau berita-berita korupsi di Indonesia, apalagi di kalangan anak muda sekarang, kayak gimana Kak?
1: Oke Kak, kalau buat pendapat saya pribadi nih tentang korupsi. Korupsi itu bukan tentang persoalan uang atau jabatan semata. Menurut saya, korupsi adalah ketika sebuah kepercayaan yang diberikan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, mungkin anak muda, kita sering merasa isu ini terlalu jauh bagi kehidupan kita di anak muda. Tapi dari itu, menurut saya, bukan tentang apa yang bisa kita lakukan, melainkan apa yang kita mulai dari sekarang sebagai anak muda ini.
0: Jadi memang ini juga kayak kita juga bertanya kepada diri sendiri juga gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Nah kalau dari pendapatnya Kak Vian juga nih Kak, kalau misalkan kita kan suka banyak hal-hal kecil yang mungkin kita gak sadar bahwa itu adalah termasuk dalam sifat korupsi gitu ya. Nah kalau dari Kak Vian sendiri boleh gak sih Kak dijelasin hal itu tuh apa aja yang sepengetahuan Kak Vian?
1: Oke, mungkin dari hal-hal kecil ya Kak, seperti mungkin kejujuran, tanggung jawab yang diberikan. Mungkin dari lingkung kampus sendiri ketika kita melakukan di organisasi sebuah pengelolaan itu bisa dilakukan secara transparasi. Dan intinya lebih ke menjaga nilai integritas sendiri sih Kak, menurut saya.
0: Jadi, nah berarti ini Kak, kalau dari Kak Vian sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memproteksi diri kita dari sifat-sifat korupsi yang mungkin kita nggak sadar nih?
1: Yang menurut saya bisa dilakukan itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sih Kak, seperti yang tadi balik lagi ke kejujuran, dia tanggung jawab, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu Kak, saya rasa.
0: Nah, berarti nih kalau misalkan kita ngobrolin soal korupsi, pasti kan tujuan besarnya tuh adalah membuat Indonesia menjadi bebas korupsi gitu ya. Tapi kalau misalkan tujuan-tujuan kecilnya menurut Kak Vian, apa yang bisa atau mungkin yang Kak Vian harapkan nih?
1: Untuk tujuan kecilnya Kak, yang saya rasakan sebagai anak muda di sekarang itu bukan pelakuannya kita besar untuk di masa nanti, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Gitu.
0: Jadi memang yang harus bisa kita lakukan dari sekarang gitu berarti ya Kak. Berarti apa nih Kak Vian yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang untuk bisa nantinya pasti menuju ke goals yang lebih besar gitu?
1: Oke Kak, menurut saya tantangannya sebagai anak muda salah satunya di lingkungan dan kebiasaan. Kadang kita tahu sesuatu itu kurang tepat, tapi karena seringnya dilakukan di sekitar kita, akhirnya kita merasa terbiasa. Dan sebagai anak muda, kita juga punya keinginan untuk diterima dalam lingkungan. Kadang kita takut dianggap berbeda kalau memilih untuk tidak ikut ke dalamnya. Dan saya rasa itu wajar sebagai manusia dan anak muda. Tapi mungkin disitulah kita bisa belajar untuk saling menguatkan. Kita tidak harus menghadapi semua sendirian. Kita bisa berkolaborasi dengan teman, komunitas, atau lingkungan yang sama-sama menghargai kejujuran, menjaga prinsip, dan itu akan lebih mudah dilakukan bersama-sama.
0: Nah berarti nih Kak, kalau misalkan dari Kak Vian sendiri gitu ya, sebenarnya seberapa penting sih Kak kita tuh dari sekarang udah punya sifat anti korupsi kalau menurut Kak Vian di zaman sekarang?
1: Kalau menurut saya itu sangat penting Kak. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dilakukan dari sekarang, kedepannya itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dalam arti ketika kita tidak menjaga satu prinsip dalam melakukan hal-hal kecil, itu ke depan akan terbawa dan menjadi kebiasaan dari situ, kalau saya rasa untuk jaganya sendiri, Kak.
0: Oke, Dewa luar biasa banget teman Pro 2. Dan juga di pagi hari ini Kak Fian juga ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang akan bakalan aku bacain ya buat Kak Fian. Di pagi hari ini ada dari Dimas. Ini katanya yang pengen tanya, Kak, kan banyak banget ya berita-berita korupsi yang mungkin muncul di sosial media kita. Menurut Kak Fian sempat gak sih kalau kakak baca ngerasa overwhelmed juga gak sih Kak dengan kondisinya?
1: Iya betul Kak, menurut saya dengan kondisi sekarang itu sangat-sangat berpengaruh Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Fian sendiri ada nggak sih Kak tipsnya? Biasanya kita kalau misalkan terlalu banyak informasi tuh suka ngerasa burnout sendiri ya kayak, atau ngerasa kayak overthinking sendiri gitu. Gimana caranya mungkin dari versi Kak Fian untuk bisa kita tuh mencari tahu, tapi kita juga tidak terlalu terpapar gitu Kak dengan banyaknya informasi?
1: Kalau dari saya sendiri, itu kita tidak jangan mudah menerima informasi dari hanya dari satu sumber, tetapi kita bisa menyaring informasi terlebih dahulu dan melakukan studi banding dari berbagai sumber, karena dari satu pernyataan itu tidak selalu benar demikian gitu, Kak.
0: Oke, kita juga harus
1: Jadi
0: bisa lihat gitu ya Kak, jangan cuma percaya satu sumber aja gitu ya. Keren banget teman Pro 2, bener banget sih. Tapi karena kita juga nggak tahu ya, mungkin informasi yang kita terima itu tuh belum di update Kak informasinya atau bagaimana gitu ya Kak ya. Oke. Nah, berarti nih Kak Fian terkait juga nih kan dengan role-nya Kak Fian juga nih sebagai Duta Politeknik TEDC Bandung dan juga tim Zilenial Gelis, ada nggak sih mungkin kayak semacam kegiatan atau program yang memang khusus untuk bisa memberantas ataupun menanamkan sifat anti korupsi ini, Kak?
1: Oke, baik Kak. Kalau dari program sendiri ya, mungkin dari ketika kita melakukan suatu kegiatan, seperti contoh halnya di organisasi, kita melakukan suatu pengolahan itu secara transparansi, secara terbuka, dan dengan bersama-sama bersama teman-teman gitu. Diharapkan dengan demikian kita bisa melawan korupsi sendiri. Karena yang saya rasa untuk korupsi sendiri itu muncul ketika adanya kesempatan.
0: Oke. Jadi memang itu tadi penting banget untuk yang namanya punya sifat anti korupsi berarti ya Kak Fian ya. Oke.
1: Dari sendiri, Kak.
0: Nah, mungkin terakhir dari Kak Fian nih, Kak, apa harapan Kak Fian terhadap Indonesia nih Kak, terkait dengan anti korupsi juga, karena kan sebentar lagi kita akan menuju ke 17 Agustus yaitu adalah hari kemerdekaan. Apa nih Kak?
1: Oke, harapan saya untuk kita semua sebagai anak muda, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, mulai dari lingkungan kita sendiri. Mari saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Mari saling menguatkan, bukan merasa paling benar. Karena pada akhirnya perjuangan melawan korupsi bukan hanya tentang melawan orang-orang yang melakukan kesalahan, akan tetapi tentang membangun generasi yang tidak mudah mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat.
0: Wah.
1: Kita mungkin belum mengubah seluruh Indonesia hari ini, tapi kita bisa mulai membangun Indonesia itu dari cara kita memilih, bersikap, dan menjaga kepercayaan secara bersama-sama.
0: Luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Alfian di Alifian sorry di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang tadi Kak Fian sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman Pro 2. Dan boleh nggak nih Kak di share sosial medianya biar teman-teman Pro 2 juga bisa temenan atau mungkin bisa follow nih.
1: Oke Kak, untuk sosial media saya @m_Alifian, N-nya 2 Kak.
0: Oke deh kalau kayak gitu Kak Fian, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan juga bisa ngobrol lagi ya Kak.
1: Oke,
0: terima
1: kembali,
0: kasih Kak Fian. Selamat kembali beraktivitas ya Kak ya. Selamat pagi. Oke teman Pro 2. Nah kalau itu adalah penjelasan dan juga harapan dari Kak Fian. Kalau misalkan harapan kamu gimana teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812 602 0996.

0: Teman Pro 2 barengan sama Raya Alifa dan Raya. Terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya dari jam 10 pagi. Abis ini bakalan barengan sama Winda di Santai Siang. Kalau gitu terima kasih teman Pro 2, dan nanti ketemu lagi barengan sama Raya di hari Minggu di Sore Ceria. Kalau gitu Raya pamit, stay safe, healthy, and stay tuned.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Niti Six FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Direktur Utama Perum LKBN ini juga menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia dan Korea Selatan melalui pameran foto bertajuk My Wish, Our Wish, Road to Freedom dapat menghadirkan semangat positif bagi masyarakat Indonesia. Di mana kita harus ingat hubungan kedua negara dibangun di tempat yang pantas, yaitu di tempat ini, di gedung bersejarah. Jadi bukan sekedar acara seremoni, tapi juga kita harus melihat makna di balik acara ini untuk menghadirkan semangat Korea Indonesia.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, penyanyi Rose ini menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemarnya setelah acara perayaan ulang tahun ke-10 debut grup Blackpink menuai kritik. Dari siaran Korean Times, acara perayaan ulang tahun Blackpink juga dilaksanakan di hari Sabtu 10 Agustus di Museum Nasional Korea Seoul dikritik di lantaran dinilai skalanya kecil untuk menandai tonggak penting grup. Rosé juga menyampaikan pernyataan panjang di akun media sosial resminya guna menanggapi kontroversi yang juga berkenaan dengan acara perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink.
0: Info Pro 2.
2: Aktor Inggris Nicholas dikabarkan akan bergabung dengan jajaran pemeran serial Harry Potter musim kedua produksi HBO. Nicholas juga memerankan sebagai Gilderoy dalam serial Harry Potter musim kedua dan dia juga pernah berperan dalam film Superman dan bakal kembali memerankan karakter itu di film Man of Tomorrow. Proses syuting serial Harry Potter musim kedua dijadwalkan mulai pada musim gugur tahun ini menjelang penayangan perdana musim pertama yang berjudul Harry Potter pada masa perayaan Natal nanti.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman.

Selamat pagi teman berdua. Hai hai hai. Barengan sama Nani Dita yang nemenin kamu di mana ya? Request teman berdua. Ya, teman berdua. Pastinya request di berdua hit list. Kamu bisa WhatsAppin di 081260209696. Yes, sudah banyak yang juga WhatsApp ke kita, tapi aku akan bacain nanti. Setelah yang satu ini, pokoknya kemudian kemana-mana. Stay tune.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Did I really just forget that melody?

0: did I really just forget that melody?
1: Bacain lah requestan yang masuk di 081260-09696. Permisi kakak, selamat pagi. Mau izin request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Terima kasih. Oke. Okay. Terus juga ada yang pengen diputerin lagunya Kendrick Semesta. Sama ini juga ada dari Nurul yang juga sama pengen minta lagunya Sabrina Leonor tapi yang haha. Boleh. Nanti kita dipilih aja ya, mau yang haha atau yang mau selesai, teman Pradua. By the way, apakah benar Sabrina Leonor lagi falling in love sama seseorang? Bener gak sih, teman Pradua? Coba dong spill

yang pengen diputerin. Ini lagunya dari Nadif, Biasa Lama Penjaga Hati. Selamanya buat kawin aja lagi siaran, terus buat all crew Pro 2 aja. Semangat terus siarannya di pagi hari ini yang memang sudah lumayan panas. Bener ya, ini kayak udah menjelang siang sih. Ini udah mau 10:30 tapi udah mataharinya terik banget teman Pro 2. Sama mau dibutuhin lagunya Lisa ya, yang judulnya La Lisa. Terus juga special thanks to Blackpink yang juga udah ulang tahun katanya ya. Dan pastinya sukses terus, benar banget teman berdua. Boleh. Sama ada lagi cincin Hindia, Kak. Boleh diputerin, boleh banget teman berdua. Buat kamu yang juga pengen request lagu Indonesia ataupun barat, boleh ya. Masih ada waktu, masih banget sampai jam 12 untuk WhatsApp di 081260209696.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak

0: salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik. Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Iya, nanti aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya, cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kita ya, agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat. Apakah ya?
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya, main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Sara. Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Ulil Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Iya, ya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
4: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Sara. Sara. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawanya kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan memiliki membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan. Karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru. Yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan. Setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan, anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta. Untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka. Lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: kayaknya langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Bener.
1: Sering soalnya bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak. Siarannya
1: bareng saya Pak Pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Luar biasa.
0: Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya
1: kita mundur betul. Kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju, Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
3: Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta-fakta
0: cek fakta kita
1: hoax,
0: ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita Pak, kan Pak. Oke.
0: Sekalian ya Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Sudah.
0: Oh sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sarah.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ngadep.
1: Ke sana ya, oke.
0: Okay. Ngadep gini?
1: Okay. Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: ya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener. Sisi
1: Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil, boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak,
0: Gensi
1: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indrasmo, terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk baik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Itu lomba apa, Bu Sara?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten kreator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: si Potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya enggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Yeah. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Yeah. Tadi kita udah nanya ke Pak Endrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil. Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas, Pak, dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya di termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, ya, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insyaallah, siap.
0: Insyaallah, siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video
2: dua. Oh iya benar. Betul.
0: Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan, jadi kan
0: kuantitinya jauh lebih banyak,
2: jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus, kesalahan-kesalahan di apa namanya

0: juga Hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa, kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, okay, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
2: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
0: People, high people, ya.
1: High people.
2: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
0: jadi
1: okay,
0: nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, yeah, Medan, Bali. Jadi makin
2: ketemu
0: kaya
2: semua ya,
0: dan
2: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
2: Ya sekarang
0: lebih seneng,
2: tinggi banget ya, itu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
2: benar,
0: yang deket.
2: Benar,
0: nah,
2: iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Mata. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
2: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
2: Menang dulu.
1: Anyway, ya, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sarah. High people.
2: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
2: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
2: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
2: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: kalau ada yang baru ya.
2: Ya tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
2: Belum. Nah ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
2: Oke, baik.

0: Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
1: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
1: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Pokoknya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
2: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih
0: semuanya
2: menjangkau
0: tuh
2: semua ya.
0: Betul.
1: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
3: Kondisi ya.
0: Baik. Ke Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
2: Bapak.
0: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
2: Irmansyah.
0: Bapak
2: kemudian
0: Irmansyah.
2: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi.
2: Selamat
0: Pak.
2: Pagi.
0: Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
2: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami.

0: ya, adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali, karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya content creator
1: sendiri
0: ya.
1: Ya, Pak. Ya.
0: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
0: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security dan infrastruktur strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
0: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk.
1: Betul.
2: Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
1: kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau mager ya, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mister, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
2: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
2: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy.

0: Ekonomi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya kritikal sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware, safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan, ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil, ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Iya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu gak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu, sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes. Nah,
3: selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala, ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak,
4: Ibu.
3: Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda banget betul ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
2: Betul.
1: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Yes, balik lagi ke studio Pro 2 RRI Bandung. Pastinya barengan Sawin dan Nindita. Dan yes, teman Pro 2, di jam 12.30 ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan entrepreneur-entrepreneur muda. Salah satunya alhamdulillah sudah kedatangan tamu spesial di studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Kita sudah kedatangan Teh Amalia ya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Teh.
1: Siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak loh, Teh, udah hadir ke studio Pro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol di mana Teh Amalia ini sebagai entrepreneur atau wirausaha di bidang F&B ya, kuliner gitu ya. Oke, makanan dengan namanya Amale Kitchen. Oke. Boleh enggak sih aku kasih tahu gitu ya, sebenarnya kalau Teh Amalia ini berawal dari kapan sih gitu ya untuk memulai bisnis gitu ya, terus juga akhirnya sampai kepikiran untuk bisnis F&B makanan gitu, itu gimana tuh, Teh?
1: Awalnya tuh dari 2018.
0: Oke.
1: Sebenarnya belum F&B, aku di bidang fashion.
0: Dulu awalnya tuh pertama tuh fashion dulu. Ya,
1: dari hobi sebenarnya, dari hobi beli kain dari situ dulu.
0: Oh, jadi kayak bikin sendiri gitu bajunya. Ya, oke. Cewek, baju cewek berarti.
1: Baju cewek. Sama kerudung anak.
0: Kerudung anak. Terus.
1: Tapi sebenarnya aku bukan dari lulusan fashion atau bakery gitu, dari kebidanan.
0: Beda jalur ya.
1: Beda jalur, jauh banget. Cuman situ kan nyari kesibukan lain selain ngurus anak gitu.
0: Bener. Ya. Tapi sebelumnya bekerja kah atau seperti apa?
1: Pernah kerja dulu. Setelah lulus kerja dulu 1 tahun, udah gitu hamil. Terus aku ini keluar dari tempat kerja, ngapain gitu ya setelah anak udah bisa ditinggal-tinggal.
0: Gede lah ya.
1: Dari situ baju dulu, tapi kayaknya kan itu kebetulan dibuatin sama ibu aku. Kita punya pegawai.
0: Bajunya tuh oke.
1: Si pegawainya tuh keluar, nyari lagi tuh kan gak akan cocok ya.
0: Tukang jahit gitu ya.
1: Gak akan cocok seperti yang awal. Dari situ off dulu. Aku kan suka masak-masak nih. Suami nyuruh, gimana kalau misalnya jualan? Enggak ah, kayaknya kalau jualan aku enggak pede, takutnya enggak enak. Enak kan menurut aku ya.
0: Apalagi kalau masakan mah kan dicobain ya, ya sama orang dirasa gitu ya.
1: Kalau sama orang rumah yang biasa kan oke. Lah ya.
0: Gitu terus. Berarti tapi masakannya kayak masakan rumahan?
1: Enggak, tadinya dimsum-dimsum kayak gitu.
0: Oh, dimsum-dimsum. Cemilan gitu ya.
1: Dari situ merambah ke kue, kopi. Nah, coba-coba kan di rumah kebetulan buka kafe-kafean lah. Di situ kita jualan, ternyata respon dimsum tuh oke. Nah, kalau buat kue sendiri aku di online. Banyaknya di treats.
0: Iya, sekarang treats ramai banget ya. Naik banget kalau kita jualan ya. Oh, benar-benar.
1: Terus dari semua kalangan ada kan di situ.
0: Pasti nyangkut aja, ada yang beli alhamdulillah ya. Oke deh. Jadi sekarang kayak main treats gitu. Nah, itu kan kayak

0: cemilan lah ya, dimsum, terus juga ke kue dan lain-lain. Nah itu berarti dari basicnya sendiri teh-teh emang bisa masak gitu?
1: Enggak juga sih, kayaknya kepaksa deh.
0: Tapi kayak bisa loh, maksudnya kayak masak-masak yang memang kayak kue kan emang cukup sulit sih ya, menurut aku ya. Ada takaran-takaran tersendiri yang memang harus pas. Kalau enggak kan takutnya jadi bantet atau apa gitu kan.
1: Iya,
0: berarti kayak memang otodidak sendiri, belajar dulu atau kayak gimana?
1: Otodidak kayaknya, alhamdulillah.
0: Cake-nya tadi, cake apa? Kalau kue-kuenya kayak kue-kue kayak gimana?
1: Pertama yang aku jual tuh cookies. Cookies kan waktu itu pernah happening ya.
0: Yes, benar. Soft cookies gitu.
1: Iya, soft cookies. Nah, kalau aku lihat harganya kan wah lumayan ya, soft cookies tuh. Nah, nyobain yang murahnya.
0: Affordable-nya terus.
1: Yang affordable-nya udah gitu, dari situ ke cheesecake. Nah, aku mulai naik tuh di cheesecake.
0: Cheesecake-nya berarti banyak orang yang suka. Oke.
1: Aku jualnya jadi di siasati itu kan kalau cheesecake yang di kafe-kafe gitu kan lumayan ya harganya. Aku bikin yang kecil-kecil, yang baby cheesecake. Jadi kan bisa semua orang nyobain.
0: Coba iya.
1: Yang enak.
0: Oke. Berarti ini tuh makanannya berarti bukan berat ya?
1: Bukan.
0: Makanan-makanan cemilan-cemilan ya, ada dimsum, ada cheesecake, soft cookies, ya, apalagi gitu.
1: Apalagi ya? Brownies, pistachio.
0: Lagi. Benar. Kan sekarang semua dipistachioin ya.
1: Nah, itu Dubai Kalo... Mochi juga.
0: Ada Dubai Mochi? Ada. Dubai Chewy Cookie?
1: Ada. Pokoknya sekarang ini lagi viral, aku cobain.
0: Wow, luar biasa. Dan itu sebenarnya kalau masak-masakan kayak bakery lah ya, itu kan ada teknik-teknik tersendirinya gitu, ada takaran dan lain-lainnya. Berarti itu atau tidak sendiri cari di internet resepnya?
1: Nah, betul.
0: Baru coba olah-olah sendiri.
1: Olah-olah sendiri. Misalnya kalau kurang cocok, berarti aku kayaknya nggak suka terlalu manis nih ya. Aku kurangin gulanya.
0: Nah,
1: aku cari coklatnya yang enak apa nih.
0: Oke. Tapi untuk pertama kali ide jualan makanan gitu ya, dijual ke orang, apa nih menu pertama yang untuk dipasarin pedenya gitu? Dimsum?
1: Ya, dimsum dulu.
0: Awalnya ya?
1: Ya, awalnya dimsum dulu. Karena emang aku tambahan tepungnya sedikit banget, jadi cuma buat pelengkap aja kali ya. Jadi lebih ke full dagingnya itu.
0: Jadi kerasa banget dagingnya
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ayamnya itu kerasa banget gitu.
0: Sis, mantap. Ini ya, penasaran teman berdua ya.
1: Nanti aku kasih.
0: Ada ternyata. Oke. Nah, ini kan udah lumayan lama berarti ya. Amale Kitchen. Amale itu dari nama teteh berarti namanya.
1: Ya, Amalia. Dulu aku waktu kuliah dipanggilnya Amale.
0: Amale.
1: Pas aku searching, artinya Amale itu orang yang gigih katanya.
0: Oke. Jadi udah Amale aja. Ya, amin. Ya. Oke, jadilah dinamainnya si Amale Kitchen. Terus berarti kan sudah lumayan lama juga ya. Kayak apa sih teh, kayak susahnya untuk bisnis makanan gitu mungkin?
1: Banyaknya pesaing ya teh ya, sekarang kan semua orang pasti bikin menu yang sama.
0: Benar,
1: ya.
0: Viral Dubai Chewy semua.
1: Tapi insya Allah sih yang namanya rezeki pasti ada aja. Meskipun ada sepi, rame, tapi nikmatin
0: pasti ya. Kalau dalam bisnis mah ada up and down-nya ya.
1: Gitu,
0: gitu. Cuman itulah seninya gitu ya. Oke deh, berarti Tata termasuk yang ketika ada yang viral atau yang kayak wow ini lagi hype nih makanya cobain bikin begitu berarti.
1: Ya.
0: Ngikutin tren pasar juga.
1: Iya, betul. Oke. Tapi emang yang aku up tuh selalu si cheesecake itu.
0: Jadi pokoknya
1: baru aku cobain ya.
0: Si best sellernya tuh si cheesecake aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak bikin satu menu baru gitu ya, ini proses untuk ngetetapin apa ya, bahan ataupun takaran dan lain-lainnya berapa lama sampai akhirnya dipatenin kayak udah ini yang pas, ini takarannya?
1: Bisa sampai sebulan deh.
0: Sebulan ya.
1: Aku cobain beberapa kali. Misalnya, ini terlalu basah.
0: Trial and error-nya
1: ya,
0: gitu loh.
1: Aku suruh yang pasti pertama nyobain suami.
0: Jadi bahan coba.
1: Sama anak kan bisa jujur ya. Enak enggak? Enak mah. Oke.
0: Okay.
1: Ya iklanin.
0: Iklanin. Itu mainnya di media sosial berarti?
1: Iya. Lebih ininya di tweet sih teh, di tweet sama di WA aja. Karena kan banyak, jadi banyak kontak ya dari tweet itu. Jadi aku ngiklannya di tweet, WA.
0: Kalau tweet kayak gitu tuh kan bisa nyambung ke Instagram juga ya. Terus juga di tweet juga sebenarnya kayak misalnya teteh nge-posting, orang random apapun bisa ngeliat postingan ya kalau masuk ke FYP-nya ya. Dia mungkin ya gitu ya. Tanpa kita harus nge-follow-follow banyak orang berarti.
1: Nah, iya aku juga baru tahu kerja terus.

0: kayak gini ya, ternyata kita nggak harus saling follow tapi mereka bisa lihat
1: mereka
0: aku.
1: Udah bisa lihat gitu ya, apalagi kalau udah orang kayak ngasih like, mungkin itu bisa jadi banyak yang lihat juga ya. Oh, mantap mantap. Sekarang berarti mainnya ke media sosial Threads berarti ya. Tapi kalau kayak di e-commerce gitu, mungkin di toko online gitu-gitu atau di Shopee Food mungkin ini enggak?
0: Udah daftar tapi aku belum online. Soalnya itu berarti online. Harus ready terus ya,
1: sedangkan. Iya sih, benar.
0: Kadang mood aku buat bikin tuh up and down juga teh. Apalagi okay. Kalau misalnya lagi sambil ngurus anak kan enggak selalu bisa ready gitu. Jadi okay. Aku PO.
1: Oh, jadi sistemnya PO berapa lama?
0: Sehari dua hari lah.
1: Enggak lama lah ya. Tapi yang pastinya kalau ada pesanan bikin. Nah, ya sih kalau di kayak Shopee Food gitu kan kita pesanan kayak harus ready. Ya,
0: betul.
1: Enggak bisa dibesokin gitu. Oh, alah, okay. Terus akhirnya menikmatilah momen untuk bisnis makanan ini berarti ya.
0: Iya.
1: Oh, sangat menikmati gitu. Apa jadi suka juga. Nah, mungkin ya jadi pengalaman juga di mana kan kalau kayak kita bisnis fashion baju gitu ya, ibaratnya ada beberapa produk yang belum laku kan bisa di sale. Nah, beda halnya kalau kayak makanan. Itu kan mesti kudu dimakan langsung gitu ya. Kayak gitu berarti.
0: Kalau misalnya enggak habis ya aku kasihin ke orang yang
1: dekat-dekat rumah aja gitu ya.
0: Kalau misalnya aku lagi kemana bakal kasihin. Mudah-mudahan jadi
1: pemancing
0: juga.
1: Berkah ya. Wes mantap banget. Terus ya tadi Tete juga bilang sebenarnya challenge-nya itu adalah pesaing yang mana juga yang jualan makanan viral ini banyak banget ya. Dimsum banyak gitu. Aduh, bacui banyak, cheesecake banyak. Nah, mungkin struggle-nya di Amalek Kitchen ini apa supaya orang bisa terus repeat order di sama Amalek Kitchen nih Teh?
0: Lebih ke pemasaran sih teh, aku kan masih apa-apa sendiri ya, jadi masih stuck di situ sebenarnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah tiap harinya selalu ada dan ada selalu yang repeat order gitu teh. Itu kan yang paling penting.
1: Yang paling penting teh yang repeat order, berarti orang teh memang kalau udah suka pasti order lagi gitu.
0: Beda lagi sama yang cuman sehari tahun gitu, kalau di Sundanya ya, cuman sehari itu rame udah, tapi ternyata alhamdulillahnya mereka repeat order gitu. Ya saya juga meyakini pasti kan tiap pasakan tuh ada bedanya ya, katanya beda tangan tuh beda rasa gitu.
1: Oh, okay. Jadi mudah-mudahan berharapnya juga ketika ada orang yang baru order suka, akhirnya mereka jadi repeat gitu.
0: Gitu, itu sih yang diharapkan.
1: Itu yang pengennya ya, diharapkannya ya, gitu loh. Ih, keren banget. Untuk mempersiapkan proses masaknya apalagi cake gitu lama enggak sih?
0: Enggak, bentar banget.
1: Oh, bentar
0: jadi,
1: banget.
0: Iya, disiasati teh. Misalnya kalau kayak cheesecake tuh, aku dari pagi, dari bangun tidur tuh keluarin cheesecake-nya kan enggak bisa suhu dingin ya. Harus suhu ruang diolahnya. Dari situ sejaman lah teh.
1: Oh.
0: Tapi emang kalau si cheesecake tuh kan enggak bisa langsung kita anterin kalau begitu matang, harus dingin dulu, masuk kulkas dulu.
1: Oh, dingin dulu masuk kulkas dulu dalam keadaan panas.
0: Iya, kalau panasnya jadi si teksturnya juga beda.
1: Oh, beda. Kalau dalam kalau habis dimasak gitu tuh ya. Oh, jadi harus beku-beku gitu ya.
0: Dia kan jadi teksturnya kayak es krim ya.
1: Oh, jadi memang butuhkan lumayan prosesnya ya.
0: Iya, paling kalau misalnya PO tuh aku start buat kirim-kirim jam 12.
1: Oh, jam 12 siang. Ya. Paling jauh pernah kirim ke mana?
0: Masih area Bandung sih tuh, tapi itu daerah yang Parongpong gitu.
1: Lumayan ya.
0: Kalau buat ongkir kan lumayan ya, makanya emang kadang struggle-nya tuh di ongkir juga. Mereka kan pengennya yang pasti yang murah ya. Aku juga pasti pengennya yang murah kan ongkosnya, tapi alhamdulillah mereka
1: mau aja enggak keberatan. Tapi berarti kalau misalkan pakai jasa driver online untuk ngirimin ininya, pick up-nya.
0: Ya, aku nyari yang someday yang murah.
1: Oh, yang murah.
0: Aku cari ini jadi klien.
1: Dan mereka pasti taunya selalu dari Threads gitu.
0: Iya, banyaknya. Terus ada sih yang dari Instagram tapi 1-2 lah.
1: Kebanyakan Threads.
0: Threads.
1: Ih, mantep banget ya si Threads teh.
0: Cobain teh.
1: Cobain. Oke. Okay. Nah, terus apa yang namanya pernah ikutan kayak event bazar kayak gitu enggak sih, untuk kayak event bazar makanan gitu?
0: Suka. Paling masih di sekolah-sekolah aku nyarinya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi yang aku kejar tuh anak-anak kan pasti FOMO ya ngelihat.
1: Iya, ya, apalagi ada di Dubai Chewy Cookie.
0: Apa yang dikejar kan, terus ibu-ibu. Terus kayak kemarin paling di UPI kayak gitu teh. Acara-acara kayak gitu aja yang sekolah-sekolah aku masukinnya.
1: Kamu gitu. Mantep ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang-sekarang apa nih yang akan di-launchingin lagi? Adakah produk baru atau masih tetap yang ini aja dulu?
0: masih yang ini dulu. Pengen sih sekarang tuh lagi viral apa ya, yang donat kayak gitu teh, isinya tuh buah-buahan pakai coklat. Apa ya namanya, donat, donat apa gitu. Nah, tapi si itu

0: Nyatu yang jadi masalah sih cetakannya itu sekarang kemana-mana
1: sold. Oh tahu, aku yang kayak bulat cetakan donat ya, cetakan donat. Tapi itu
0: silikon.
1: Tuh, itu tuh isinya tuh coklat yang ada strawberry, ada ini, ada itu buah-buahan gitu loh.
0: Itu di mana-mana kemarin udah mesen, taunya dibalikin uangnya, nggak ada.
1: Kayaknya orang pada bikin juga mungkin ya.
0: Nah itu kayaknya teh.
1: Tapi sekarang si Dubai Chewy itu lagi hype juga, itu banyak yang order si Dubai Chewy.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Pistasionya mahal nggak sih?
0: Iya emang teh. Pasti ya di kita tuh kalau misalnya lagi viral pasti hilang.
1: Tapi kayak mahal. Kenapa ya apa-apa segala di adain misalkan kayak dulu kan musimnya green tea, semua di green tea-in, semua dimacain. Yeah. Sekarang semua di pistasioin.
0: Tapi emang enak. Enggak enak gitu ya.
1: Emang enak sih.
0: Ya, harga mah tengah bobodo ya.
1: Tengah bobodo bener banget ya. Aduh. Nah, tapi teteh ada kepikiran enggak sih buat bikin makanan yang berat gitu?
0: Itu di kafe-kafean aku di rumah itu ada makanan berat teh.
1: Oh.
0: Ya paket
1: kafe-kafe maksud teteh buka kafe juga?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di rumah.
1: Oh,
0: depan rumah.
1: Gitu, di kafe-kafean gitu depan rumah. Oh, gitu. Terus
0: itu tuh ada paket nasi, ada kopi-kopian, pokoknya kalau teteh main ke sana segala ada lah, kue juga ada gitu teh.
1: Wis, mantap. Ya, mantap di mana tempatnya?
0: Jalan Batu Rahayu nomor 5, Warung Bara.
1: Wat Batu Rahayu nomor 5 Warung Bara itu tuh di daerah mana?
0: Batu Nunggal.
1: Oh, Batu Nunggal. Aku di daerah Kiara Condong, berarti dekat lah ya.
0: Iya, kedua-duanya ke Kiara Condong.
1: Oke deh. Jadi buat teman-teman juga yang ngedengerin Produa sekarang yang mungkin mau mampir ke Warung Bara, boleh ya?
0: Boleh
1: banget. Boleh di banget. Jalan apa?
0: Batu Rahayu nomor 5.
1: Batu Rahayu nomor 5 namanya Warung Bara. Kenapa Warung Bara namanya?
0: Bara, Batu Rahayu.
1: Oh, karena jalan.
0: Ya, terus rumah aku tuh dulu tuh rumah paling tua di situ teh. Kayaknya rumah turun temurun dari.
1: Berarti ini adalah warlock asli ya.
0: Warlock asli.

0: harga 10.000 sampai 30.000 buat yang per slice itu. Nah, kalau si brownies pistachio itu di 68.000. Ukuran 10 cm kali 10 cm. Itu udah paling murah loh teh.
1: Iya benar sih. Yang lain tuh kayak cheesecake enggak ada harga segitu deh ya. 50.000 ke atas enggak sih kalau cheesecake?
0: Iya, tapi kan karena kita masih rumahan jadi ya menyesuaikan harga tapi dengan kualitas.
1: Tapi rasa maksimal ya. Okay, mantap banget. Boleh di follow-follow Instagramnya teman Bro 2. Mungkin satu lagi sebelum closing teh, harapan teteh ya, mungkin untuk si Amali Kitchen ini apa nih ke depannya teh?
0: Kedepannya selalu ada.
1: Amin.
0: Gak termakan oleh waktu.
1: Amin.
0: Ya, meskipun baru sedikit-sedikit, tapi nanti insya Allah jadi yang bakal dikenal sama orang Bandung.
1: Yes, amin.
0: Karena orang Bandung kan banyak banget ya, ternyata ya.
1: Bener. Apalagi juga gitu. Jadi ciri khas apa yang namanya oleh-oleh Bandung juga, biar orang luar kota tahu juga.
0: Iya. Gitu.
1: Amin. Pokoknya amin. Sukses terus, lancar amin. Terus ya, usahanya amin. Ya. Sehat selalu juga buat Teteh. Semangat terus, Teh. Thank you so much. Dan untuk kamu juga yang mau order bisa ke Amale Kitchen ya, untuk di Instagram berarti
0: Instagram.
1: Ya. Dibuka
0: Warung Bara
1: dulu.
0: Juga ada Instagramnya Warung Bara.
1: Atau boleh di @warungbara ya. Di situ ada kontak dan juga ada foto-fotonya mungkin
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Oke, jadi tinggal langsung cus aja. Oke deh, thank you banget, Teh Amalia, sehat selalu ya. Itu dia teman Pro 2 santai siang di siang hari ini bareng sama Winda dan juga Teh Amalia. Windanya masih nemenin kamu sampai jam 3 sore. So stay tuned only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini merupakan salah satu lagu wajib nasional yang ditulis oleh Wage Rudolf Supratman atau yang sering dikenal dengan nama W.R. Supratman. Lagu ini menceritakan tentang sosok Kartini untuk mengenang perjuangan sebagai tokoh penggerak emansipasi, khususnya wanita. Di masa itu, kaum wanita tidak memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Susi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang salfok gak sih teman berdua? Ya, salfok apa? Salfok Bandara Husein ini bakal dibuka lagi, apalagi untuk penerbangan domestik dan juga internasional, yang mana juga bakal diaktifkan lagi. Jadi buat kamu termasuk orang yang happy mendengar informasi itu atau ya udah biasa aja, karena gue gak akan kemana-mana, gak akan jalan-jalan juga. Tapi kalau aku termasuk yang happy guys, karena mungkin dekat juga gitu ya, masih di Bandung-Bandung. Terus juga bandaranya ya udah di Bandung, deket aja gitu sama rumah gitu ya. Kita mau pergian kemana, ini bisa banget gitu kan. Dan mungkin orang luar negeri sana, misalkan kayak orang Malaysia atau orang Singapura yang juga pengen datang ke kota Bandung, bisa langsung aja ke Bandung gitu loh, gak usah transit di Jakarta dulu, happy banget. Dan ini pun ya relate banget sama programnya dari Kementerian Pariwisata buat mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Apalagi pada periode low season kayak gini ya. Jadi melalui penyelenggaraan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair bertajuk Merdeka Berwisata Hashtag di Indonesia Aja, di mana Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini ini bilang kalau pameran tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengaktivasi pasar pada periode Agustus hingga November 2026 yang umumnya di periode itu low season. Ya, jadi kayak orang tuh nggak akan kemana-mana, mungkin di periode hanya beberapa orang aja. Nah, sekaligus juga bisa mengoptimalkan potensi perjalanan akhir pekan, guys. Jadi BBWI Travel Fair kali ini ketiga kalinya untuk digelar di Kota Wisata Cibubur di tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Agustus kemarin, di mana kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Himpunan Pretail dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Yes, Kementerian Pariwisata juga berharap ya turut mendukung pencapaian targetnya itu sebesar 1,18 miliar perjalanan wisata Nusantara sepanjang tahun 2026. Nih, kalau aku ngajakin kamu buat jalan keliling Indonesia, kamu pengennya kemana guys? Spill dong!

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Produ FM.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.
7: You so, you so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you

Asifa Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, hari kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
2: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu. 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sesaat lagi kita akan simak drama radio episode ketiga dengan judulnya Gelombang Rakyat. So, stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Bandung, September 1945. Hanya sebulan sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia menjadi suara rakyat dan musuh penjajah. Setiap siaran adalah peluru, setiap lagu adalah semangat. Dan ketika para penyiar menyatakan perang terhadap Belanda, Bandung pun bersiap terbakar demi mempertahankan gelombang udara.

0: Kami, Insan Radio Republik Indonesia, berjanji untuk 1. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Menyuarakan kebenaran dan keadilan. 3. Siap berkorban demi negara.
1: Itu naskah apa, Pak?
2: Ini adalah naskah yang kita buat untuk menunjukkan sisi profesionalitas dan juga etika kita sebagai bagian dari Insan Radio yang kelak dinamakan Tri Prasetya RRI.
3: Betul, Sukesi. Itu bukan sekedar janji siaran. Itu sumpah hidup kita. Karena hari ini kita bukan cuma penyiar, tapi kita pejuang.
4: Lapor, Padar.
3: Oh, Letnan Sunaryo. Ada apa?
4: Ada kabar. Sekutu dan Nika mulai bergerak dari Cimahi. Mereka tahu siaran kita menyatukan rakyat. Mereka ingin bungkam kita.
3: Biar mereka datang. Tapi sebelum itu, suara kita harus lebih dulu sampai ke gunung. Harus sampai ke kampung. Dan harus sampai ke desa-desa.

0: Dalam bayangan senapan, siaran RRI Bandung tak pernah berhenti. Karena lagu pun bisa menjadi pelindung jiwa dan suara menjadi pelita dalam gelap kemerdekaan.
1: Evakuasi, ayo cepat, cepat, cepat evakuasi semuanya. Ayo, hei, bawa semua peralatan portable. Bawa, bawa semuanya. Ayo cepat, cepat, mereka sudah dekat. Sekutu sudah dekat, ayo.
2: Jangan biarkan mereka ambil pemancar. Biar kita yang hancurkan sendiri.
3: Jika studio ini di bumi hanguskan, ingat Sukesi, suara tak pernah padam.
0: Studio itu hangus, temboknya hancur, tapi suara mereka tetap hidup di udara. Dari siaran keliling, dari pemancar darurat, RRI Bandung bertahan.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.

0: berjuang di garis Ciberem untuk rakyat yang terisolasi di ujung berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.
1: Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tapi juga di udara, dengan mikrofon, dengan lagu, dengan keberanian yang tak bisa di bumi hanguskan.

0: Bagaimana RRI Bandung kembali siaran dari puing kehancuran? Siapa saja tokoh-tokoh yang tetap menyalakan suara kemerdekaan? Nantikan episode 4 di Antara Asap dan Antena.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, dari Salma Salsabil spesial nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Widu masih nemenin kamu dan tau gak sih, kita kan selalu pengen kepo gitu ya soal pernikahannya Travis sama si Taylor Swift gitu kan. Kayaknya tuh tertutup banget, terus juga di media sosial pun kayak kita belum pernah lihat gaun pengantin yang dipakai sama si Taylor, terus juga kayak momen-momen pernikahannya tuh kayak gak ada di ini gak sih? Kayak gak ada di media sosial dan juga kayak gak ada paparazzi yang motret pernikahan mereka guys. Tapi ada yang keren lagi di mana nih kalau kamu pengen tahu ceritanya. Di mana sang suami si Travis ini menceritakan momen gelaran pesta pernikahan dengan musisi Taylor Swift yang berlangsung di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Jadi, di mana menurut laporan dari Variety, di mana Travis selama jeda musim NFL tahun ini juga berhasil mencoret satu hal dari daftar keinginannya, yaitu menikahi Taylor Swift. Dan dia kayak ngejelasin gitu ya, momen pernikahannya tuh kayak gimana, ceritanya tuh kayak gimana, di mana gelaran resepsi pernikahannya di Madison Square Garden ini dihadiri sekitar 1000 tamu undangan ya, yang berasal dari kalangan selebriti dunia hiburan, olahraga, termasuk juga ada Selena Gomez, Julia Roberts, Ed Sheeran, Tom Hanks, Joe Stavern, dan masih banyak lagi lah, pokoknya Gigi Hadid juga ada. Dan di mana Travis juga mengungkapkan bahwa pergi ke Madison Square Garden merupakan salah satu mimpi masa kecilnya. Nah, sebelum perjalanan pertama dia di Madison Square bersama, bahkan katanya mungkin lebih mengingat kan dia kayak, aduh ini kan keimpian dia banget gitu kan. Dan pastinya dia sama Swift ini berhasil menggelar upacara intimate di tempat tersebut di tengah spekulasi media yang terus bermunculan. Sebelumnya kisah cinta penuh kejutan dia ya bermula setelah si Travis menghadiri konser Eras Tour Swift di Kansas City pada 8 Juli 2023. Terus juga setelah didorong oleh teman-teman dan ibu Swift, wow, untuk memberikan kesempatan sama si Travis ini, dimana dia akhirnya mulai PDKT tuh ya di tanggal 24 September 2023. Dan Taylor Swift untuk pertama kalinya terlihat duduk di tribun untuk menyaksikan pertandingan nya si Travis gitu kan, kayak momen yang sweet banget dan dia gak bisa lupain. Wih, so sweet banget gak sih? Apalagi yang nyeritainnya itu dari pihak cowoknya. Bisa kalau misalnya yang excited kan pihak cewek gitu ya, bener gak sih? Kayak, ih momen pernikahan aku kayak gini loh, ini cowoknya loh teman perdua yang nyeritain. So sweet banget sih. Dan jujur orang-orang juga kayak pada nungguin banget ya foto-foto atau update-update dan momennya Taylor Swift sama si Travis ini, untuk kayak pengen penasaran dia pakai gaun apa sih, terus nikah itu kayak gimana. Tapi benar-benar nggak ada dong, karena tau nggak sih di undangannya ya, tamu undangannya tuh benar-benar dilarang untuk ngejepret foto, bahkan kayak bisa dibilang kayak kalau ngejepret didenda. Mantep nggak tuh? Makanya sampai sekarang tuh kayak nggak ada momen-momen foto atau updatean di pernikahannya mereka.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 abis ini bakal ada Sandy Puspa Andini yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Winda harus pulang, Winda harus pamit ya. Thank you so much, ketemu lagi sama aku di hari Minggu pagi ya. Terima kasih sekali buat kamu. Winda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Drummer Blink-182, Travis Barker mengungkapkan bahwa grup musik punk rocknya Blink-182 sedang menggarap album studio terbaru. Kabar ini disampaikan langsung oleh Travis Barker sendiri dalam sesi wawancara di program acara The New York Times Podcast. Travis Barker mengkonfirmasi bahwa proses pengerjaan album baru Blink-182 dilakukan pada tahun ini, di mana karya ini menjadi album lanjutan usai Blink-182 merilis album One More Time pada tahun 2023 lalu bersama formasi awal Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan juga Travis Barker sendiri. Info Pro 2. Setelah lebih dari satu dekade bersama, Codeline siap menutup perjalanan mereka sebagai band lewat karya terakhirnya. Grup rock asal Irlandia yang beranggotakan Steve Garrigan, Mark Pendergast, Vinnie May, dan Jason Bolan ini merilis single baru berjudul Back to Me pada 7 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi bagian dari album studio kelima sekaligus album terakhir mereka, We Were Only Young, yang dijadwalkan hadir pada 2 Oktober 2026 melalui Concord Records. Info Pro 2. Taylor Swift kembali mencetak sejarah dalam karirnya sebagai penulis lagu, di mana setelah menerima Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni lalu, kini dirinya mengumumkan sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dan menjadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Di usia ke-36 tahunnya, ia masuk dalam kategori 20-year contemporary songwriter artist bersama sejumlah nama lain seperti Lyle Love, Bruce Channel, Sean Kam, dan juga Lee Thomas Miller.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayeng Prono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: Produ FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

This is Vincent coming from Drake with In My Feeling. Yes. Kalau kamu ngikutin sebuah acara ya, teman Pro 2. Speed dating. Ini tuh kayak podcast sih sebenarnya ya, podcast dari full podcast kalau nggak salah ya. Ternyata si Drake ini tuh baru aja berpartisipasi dalam sesi kencan kilat atau speed dating tersebut. Jadi semacam acara pencarian jodoh santai di konten penyiaran atau podcast ya. Full podcast, full send podcast di NELK Boys. Pada Agustus ini, awal Agustus ini, di mana dalam acara tersebut si Drake ini tuh kayak memilih tiga besar wanita pilihannya dan membagikan kriteria atau candaan seputar pencarian pasangannya. Nah, pesertanya tuh, peserta unggulannya tuh si Drake ini menyaring beberapa kandidat dan menyebutkan tiga besar wanita pilihannya, termasuk sosok bernama Jordan dan Lena, teman Proda. Ini mungkin, ini karena acaranya based on podcast aja teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ini dinaikin ke TV, jatuhnya jadi kayak variety show gitu. Yang saya yakin ini ada settingannya. Karena kalau misalkan kamu ngelihat beberapa cuplikannya ya, yang dibikin sama Clippers teman Pro 2, itu tuh kayak si Drake ini tuh memilih seorang perempuan namanya Pink, which is dia tuh dandanannya gothic abis. Kayak pakai lipstick hitam ya, terus kayak eyeshadow serba hitam. Kulitnya dibikin jadi kayak putih pucat gitu. Baju, rambut, sepatu yang benar-benar semuanya tuh gothic abis. Dan Drake bilang kalau itu merupakan wanita impiannya. Tapi kalau misalkan kita flashback ke mantan-mantannya Drake, teman Pro 2 ya, kayak Serena Williams and also siapa lagi tuh? Lu kayak pernah deket sama ini deh, sama Bella Hadid ya. Pernah deket juga sama Taylor Swift, SZA, wow. Rumor-rumor sih kalau itu ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas, si Drake ini tuh menawarkan berbagai hadiah menarik untuk para pilihannya ya. Seperti tas Birkin, uang tunai ya, hingga liburan ke seluruh dunia. Dan bahkan teman Pro 2 ya, untuk si Pink, si cewek gotik yang dipilih, yang dia katanya tuh bakalan jadi wife-nya. Kriteria wife-nya itu tuh dia minta sesuatu. Katanya, lu minta apa aja sesuatu satu di dunia ini nanti aku kasih. Akhirnya dia minta rumah dong. Dia minta rumah, katanya buat orang tuanya. Katanya tahun depan tuh orang tuanya tuh udah retired teman Pro 2, pensiun. Jadi kayak minta rumah sama Drake dan dikasih. Wow. Yes, yes, yes, dikasih teman Pro 2 ya. Dating show. Seru, seru. Ya mungkin kamu bisa ngelihat juga sisi lain dari Drake teman Pro 2.

sebagai juara utamanya yang menurut dia deserve untuk menjadi wife-nya dia. Seru. Jadi kalau misalkan kamu pengen lihat teman Pro 2, ya kamu bisa cari aja Drake cari pasangan, googling aja lah ya, nanti juga bakalan ketemu banyak ya, video-videonya juga banyak. But anyway, kalau misalkan kamu ikutan hal seperti ini terus dikasih satu pertanyaan, kasih satu permintaan ya sama si Drake, kamu kira-kira mau minta apa teman Pro 2?

Buat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

0: Teman Pro 2, kamu nungguin banget serial Harry Potter untuk musim kedua. Yang musim satunya aja santai ya. Ini ada satu kabar terbaru ya untuk kamu teman Pro 2 pecinta film Harry Potter yang memang sekarang diadaptasi menjadi serial. Kabarnya sih yang pertama aja tuh, musim pertamanya ya, bakalan rilis tuh di akhir tahun ini teman Pro 2. Semua proses syuting udah selesai ya. Dan kabarnya juga langsung dikebut nih untuk season keduanya teman Pro 2. Nah, ada kabar terbaru di mana aktor Inggris Nicholas Hoult, yes, dikabarkan akan bergabung dengan jajaran pemeran serial Harry Potter untuk musim kedua produksi HBO. Salah ya, harusnya Harry Potter. Ini kalau misalnya ngomongin Nicholas Hoult teman Pro 2, terakhir Sani nonton dia tuh di film The Menu, ya kan? Di situ Sani nonton dia ya, dan menurut Sani oke, untuk cara acting dia dan wajahnya tuh Inggris abis, yang which is merupakan kayaknya tuh syarat untuk menjadi bagian dari Harry Potter ya. Harus Inggris tulen teman Pro 2. Nah, ini Nicholas Hoult ini akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam serial Harry Potter untuk musim kedua. Gilderoy Lockhart ini kalau misalnya kamu di film Harry Potter yang kedua ya, yang saya ini lupa judulnya apa itu, Chamber of Secrets, yes betul. Dia tuh jadi seorang guru yang dia tuh cuman bisa pakai mantra Oblivious aja, cuman kayak ngambil ingatan dari musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuhnya itu dibikin lupa, akhirnya cerita dari si orang-orang tersebut, musuh-musuhnya tersebut dibikin jadi cerita dia ya. Jadi dia ngaku-ngaku cerita orang itu adalah cerita dia sendiri. Manipulatif memang. Sampainya dia dibikin buku ya. Terus dia tuh kayak seorang guru yang kegantengan ya nampaknya teman Pro 2, karena setiap dia ngajar tuh murid-murid cewek, orang tua-orang tuanya juga yang memang datang atau misalkan ketemu sama si Gilderoy Lockhart ini tuh kayak kesemsem, kayak suka banget teman Pro 2. Yes, dan banyak yang bilang ini katanya dia pakai ramuan apa sih, potion juice buat jatuh cinta gitu, gitu katanya ya. Yes, gak sabar teman Pro 2 untuk nontonin serial Harry Potter. Yes, Gilderoy Lockhart yang nanti bakalan dimainin sama Nicholas Hoult teman Pro 2. Yes, dan dia akan menjadi seorang penyihir yang terobsesi dengan ketenaran, so ganteng dan butuh validasi juga. Aduh, udah tua kok butuh validasi, heran. Masih ada gitu yang umurnya udah tua butuh validasi banyak hari kamu ya. Contohnya itu si Gilderoy Lockhart gitu teman Pro 2. Kita mah jangan ya guys ya, gak usah validasi-validasian, takut.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Spiky
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Bro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yes, balik lagi ke Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Udah jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan artinya kalau udah masuk ke jam setengah 5 sore, teman Pro 2, kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita yang berprestasi ya. Tamu kita yang kita undang pastinya punya banyak banget prestasi. Seperti yes, narasumber kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria Kamis 13 Agustus 2026 adalah seorang mahasiswa dan juga pembisnis pemula atau pembisnis muda, teman Pro 2 ya. Dimana udah punya banyak banget nih prestasi yang memang didapatkan, seperti Jajaka Kabupaten Garut tahun 2025, terus juga BA Universitas Garut, terus juga pernah jadi Duta Anti Narkoba Jawa Barat 2025. Dan mahasiswa satu ini juga merupakan founder dari US Content Creator ya, dan juga personal brand assistant didampingi underscore kami. Banyak banget nih, sibuk kayaknya ya. Kalau kita mungkin punya satu hari 24 jam, orang satu ini 72 jam kayaknya ya. Ya langsung ngobrol aja, teman Pro 2, sama tamu kita sore hari ini. Ada Ujang Sultan, yeah. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Hai, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ya, sibuk apa aja? Apa aja sekarang?
5: Kalau sekarang tuh lagi magang sama ikut kuliah semester pendek sih, sama itu yang ngejalanin juga
4: yang
5: bisnis
4: tadi ya.
5: Iya, itu.
4: Banyak sekali loh kamu ya. Ini Ujang ini sekarang tuh mahasiswa semester berapa?
5: Sekarang masuk semester 7.
4: Semester 7. Ya, ambil jurusan apa?
5: Sekarang public relation atau ya PR.
4: PR ya, ya PR. Komunikasi ya, berarti betul, ambilnya betul, PR ya. Oke. Okay. Nah, ini di tengah kesibukan menjadi seorang mahasiswa, sekarang udah semester akhir, mau betul, nyusun juga ya, atau ya, mungkin juga udah nyusun ya, udah dikit-dikit nyusun, teman Pro 2. Tapi juga udah punya bisnis. Bisnisnya berarti di bidang apa sih ini tuh?
5: Kalau misalnya itu bisnisnya sebenarnya jauh dari latar belakang aku gitu ya.
4: Okay.
5: Dulu juga dari SMK itu ngambilnya perkantoran.
4: Oh,
5: sekarang
4: okay.
5: Benjur terus dari kuliah, sekarang ngambil ilmu komunikasi. Kalau misalnya untuk di bisnis aku yang sekarang itu wedding content creator.
4: Wedding content creator.
5: Iya, betul.
4: Beda sama WO ya?
5: Beda. Kalau misalnya okay, wedding content creator atau event content creator, aku fokusnya di wedding dan juga event. Sekarang okay, juga lagi rame banget ya gitu ya. Untuk wedding content creator gitu, apalagi di Garut juga banyak, Bandung tuh apalagi lebih banyak. Aku biasanya ngambil momen-momen yang kayak dari pengantin gitu, tapi oh, si ininya tuh lebih ke yang behind the scene gitu.
4: Behind the scene ya,
5: ya betul. Okay. Terus yang candid kayak gitulah.
4: Oke, okay, berarti ini beda sama dokumentasi ya, fotografer itu beda,
5: beda
4: ya.
5: Beda, beda.
4: Apa sama bedanya?
5: Kalau misalnya untuk videografer itu kan sinematik ya. Jadi itu udah diatur. Tapi kalau misalnya untuk wedding content creator, kita ngambilnya momen-momen candid yang secara nggak langsung si pengantin juga gak sadar kita video gitu. Terus kita juga take over akun si pengantinnya.
4: Iya, aku pernah denger itu.
5: Nah itu ya betul. Akun pengantinnya kita take over, terus bikin story story-nya real time. Mm-hmm. Jadi kan kalau misalnya untuk si followers-nya atau mm-hmm. teman-temannya tuh bisa lihat, oh sekarang tuh lagi prepare make up.
4: Oh, gitu.
5: Oh sekarang tuh udah dateng nih pengantian laki-lakinya. Kita sekarang lagi prosesi apa, itu jadi real time gitu. Terus tadi sempat mention juga kalau misalnya untuk WO kan, kalau misalnya untuk WO tuh sama sih kerjanya di hari H. Dan untuk WO tuh lebih ke manage acaranya kan. Nah kalau misalnya untuk wedding content creator ya itu tadi kita mendokumentasikan di balik layar lah gitu.
4: Take over account-nya pengantin ya. Karena memang mungkin kalau misalkan kita lagi nikah seriweh itu teman pro 2 ya, apalagi mau mainin handphone mungkin kuku aja panjang ya. Agak susah. Ke toilet aja susah gitu di saat kamu jadi manten teman pro 2. So that's why ini jasanya dari Kang Ujang Sultan menjadi seorang wedding content creator itu sangat dibutuhkan. Tapi demand-nya tinggi gak sih itu sekarang?
5: Sangat tinggi. Betul.
4: Oh, oke.
5: Soalnya kan tadi sempat dimention juga tuh pengantin gak mungkin kita bikin story terus after weddingnya kita ngedit, gak mungkin kan.
4: Iya dong.
5: Gak mungkin gitu kayak
4: repot ya.
5: Ada kita kayak cepet-cepet beres, pengen cepet istirahat kan. Kayak gitu. Itu banyak banget. Jadi
4: berarti,
5: kayak langsung beres itu paling kalau misalnya pengantin tuh paling nanti repost-repost dari teman-temannya, keluarga atau vendor. Jadi gak usah ribet-ribet lagi harus ngeposting story-nya si pengantinnya gitu. Jadi ya udah beres semuanya.
4: Beres semuanya. Atau mungkin kayak kalian juga bikin twibbon-twibbon gitu.
5: Ya, betul.
4: Ya, salah satunya ya. Wah ini betul. Bagus nih teman pro 2 ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Berarti job desk-nya apa aja tadi? Ngedit video.
5: Ya, ngedit video. Kita
4: upload, take over.
5: Ya, betul.
4: Repost.
5: Iya. Gitu.
4: Wow.
5: Sama kalau misalnya kita ada juga bisa tuh sama meeting-nya juga. Jadi kita bantuin tuh kalau misalnya mau bikin storyboard-nya gitu. Jadi kita juga bisa tentuin karena ini kan candid ya atau si itunya gak diarahin. Jadi kita bebas gitu. Jadi pengantin mau mengekspresikan apapun itu boleh kayak
4: gitu. Jadi mungkin kalau ini bisa disebut benar-benar yang real time ya, yang gak dibuat-buat. Ya, editingnya pun juga masih natural.
5: Betul
4: ya
5: banget.
4: Kan gitu. Karena kalau urusan sinematik semua slow-mo itu mah videographer.
5: Ya, betul.
4: Wih, seru banget teman pro 2 ya. Kenapa sih? Kamu kan Sandy yakin kamu belum nikah dong?
5: Belum.
4: Kenapa kamu kepikiran bisnis ini yang wujud kamu juga belum punya pengalaman sebagai manten cowok
5: ya,
4: gitu.
5: Dari hobi sebetulnya.
4: Okay.
5: Kan tadi juga beda jauh ya dari latar belakang aku yang dulunya waktu SMK perkantoran tuh.
4: Yes.
5: Itu dari hobi. Alhamdulillah karena dari dulu tuh hobinya kayak bikin video-video gitu. Pas zaman COVID juga kan. Zaman COVID tuh suka TikTokan yang gitu-gitulah. Pasti semua orang pernah ngalamin itu deh. Terus pernah waktu itu ikut juga lomba-lomba kayak buat content creator gitu. Alhamdulillah di Garut waktu itu pernah juara satu di salah satu kegiatan lah, juara satu. Terus juga ikut kalau misalnya ada di hotel-hotel yang kayak gitu, alhamdulillah selalu masuk. Dan dari situ, oh kenapa ya aku gak bikin bisnis aja gitu. Dan fun fact-nya juga aku bikin usaha ini di tahun lalu.
4: Oh baru?
5: Iya, satu tahun nanti di September tuh.
4: Wow.
5: Waktu itu lagi KKN, lagi KKN. Terus aku mikir apa ya yang bisa nambah pemasukan gitu ya. After KKN, soalnya selama satu bulan ini aku KKN juga ada pemasukan. Mikir-mikir kayak gitu, terus ada lewat. Ada lewat kan, oh wedding content creator, kenapa ya aku juga gak bikin aja gitu. Gak bikin aja sendiri gitu. Terus dari namanya juga, ini sebetulnya dari singkatan aku sebetulnya. Itu kan US content creator. Itu US itu singkatan dari nama
4: Ujang
5: aku.
4: Sultan
5: ya,
4: ya. Jadi bukan Uncle Sam, bukan ya. Bukan teman kedua, US ya.
5: Betul.
4: US content creator, asal barat. Tapi ternyata Garut ya. Tapi bagus ini content creator ini benar-benar ya. Berarti total udah ada berapa pasangan yang kamu bantu dalam pernikahannya?
5: Sebetulnya aku juga dari tahun 2024. Tapi kalau misalnya untuk dari 2024 pertengahan deh kalau gak salah, sampai 2025 kemarin pertengahan itu aku ikut biasanya ke WO, ikut ke vendor lah, ikut ke vendor. Kalau ditotalin kayaknya lebih dari 100 deh.
4: Wow, kayaknya. Keren banget. Tepuk tangan dulu ya teman pro 2. Ini nih yang memang muda berbakat, melihat peluang menjadi bisa menjadi sebuah cuan, ditambah aku juga bisa untuk bikin konten kayak gitu, kenapa enggak?
5: Ya, betul banget.
4: Ya kan, dan itu yang dilakukan sama Ujang Sultan ini teman pro 2, bikin US content creator tuh, keren banget. Itu satu. Terus juga di sini kamu pernah sempat jadi jajaka Kabupaten Garut tahun 2025.
5: Ya,
4: sekarang. Ya, BA Universitas Garut, which is kampus kamu yang sekarang.
5: Ya, betul.
4: Ya, terus juga duta anti narkoba Jawa Barat. sibuk banget Anda ya. Gimana ceritanya Anda bisa sesibuk ini?
5: Yang pertama tuh dari yang biaya kampus. Okay. Kalau misalnya untuk biaya kampus kemarin, alhamdulillah udah selesai juga. Aku sih kalau misalnya untuk di biaya kampus kemarin tuh tugas selama 8 bulan. 8 bulan itu menjaga dari yang pendaftaran.
4: Oke.
5: Okay. Ya, jadi kalau misalnya untuk jadwalnya tuh seminggu sekali sebetulnya karena kita gantian per fakultas. Per fakultas gitu. Jadi nunggu dari yang kalau misalnya ada yang mau daftar, kita bantuin tuh. Okay. Sama juga kayak bikin konten, talent, kayak gitulah, sama kayak BA yang biasanya gitu. Terus kalau misalnya untuk JAKA Kabupaten Garut, alhamdulillah sekarang masih menjabat, mungkin bentar lagi. Sama tuh kalau misalnya karena emang sukanya tuh dibikin konten, kayak aku tuh emang suka banget ya di kreatif, dunia kreatif kayak gitu. Alhamdulillah kemarin dapat gelar dari JAKA Montekar.
4: Wah, keren. Oke, lalu
5: JAKA Montekar, terus juga Best Sosmed karena emang aku hobinya di situ gitu, sukanya di situ gitu. Terus kalau misalnya untuk dari Duta Anti Narkoba dari akhir tahun kemarin selepas dari selesai dari JAKA selesai dari situ lanjut ke sini ke Duta
4: Narkoba ya, Narkoba ya.
5: Sebenarnya kalau misalnya untuk dari BA kampus karena aku tuh pengen kalau misalnya di kampus tuh mengajak teman-teman tuh kayak ayo kita tuh bisa growing bareng-bareng gitu. Jadi kayak aku ngelihat nih potensi mahasiswa di kampus aku tuh banyak tapi mereka tuh kayak ah nanti deh gitu. Padahal enggak gitu. Sayang banget kan kalau misalnya kayak gitu.
4: Betul.
5: Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk dari JAKA Kabupaten Garut itu sih keinginan aku dari zaman SMK.
4: Dari dulu ya, pengen ikutan ya.
5: Betul gitu.
4: Tapi kamu ada rencana untuk ikutan kayak Mojang JAKA next levelnya enggak sih? Either kayak Provinsi Jawa Barat gitu, ada enggak sih?
5: Nah, kalau misalnya untuk ke yang Jawa Barat itu ada ada terpilih nanti kalau misalnya dari Garutnya juara satu baru lanjut ke Jawa Barat.
4: Berjenjang gitu.
5: Ya. Betul.
4: I see. Nah, ini saya ini amazed banget sama Ujang Sultan ini, teman Pro 2 benar-benar bisa apa ya, kayak mengatur waktunya sedemikian rupa. Jadi antara kayak akademis, non-akademis itu juga tercapai. Sampai akhirnya juga bisnis yang memang udah dibangun dari zaman masih kuliah juga udah ada kayak gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalkan Ujang sendiri ngelihat kayak teman-teman Ujang tuh seperti apa sih mereka? Apakah masih ada yang memang antusiasmenya ya dalam untuk kayak membagi dan juga manajemen waktunya, apakah itu sama kayak Ujang atau ternyata mereka masih kayak ada yang kayak ah kuliah aja udah ngantuk, pulang ke rumah pengen tiduran, ngapain gitu. Nggak usah sebut namanya Andi, orangnya ada ya. Kalau Andi pulang sekolah pulang kuliah itu ke stiker. Ketemu siapa Andi? Bobogohan wae atuh ya. Gimana? Kamu melihatnya gimana fenomena anak muda zaman sekarang yang kamu saksikan?
5: Kalau aku sih karena Gen Z, sebenarnya Gen Z itu kayaknya realistis ya, gitu realistis. Tapi kalau misalnya aku ngelihat sih dari teman-teman emang sebagian ada yang kayak aku gitu, kayak dia punya semangat yang lebih, tapi juga ada ya kayak ya udah kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu ya.
4: Masih ada kupu-kupu ya.
5: Ya, kuliah pulang gitu atau kayak ya udah kuliah juga mereka asal berangkat gitu. Yang penting dapat uang jajan atau kayak gimana gitu. Masih ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku itu ini kan sebuah privilege ya, kita tuh kuliah kita punya kesempatan yang enggak semua orang tuh bisa gitu. Kayak itu, jadi aku memanfaatkan itu. Terus kalau sebenarnya untuk manajemen waktu, aku itu punya to do list setiap harinya.
4: Wow, kayak journaling gitu, kamu betul. Ya, keren deh. Gimana?
5: Terus aku juga selalu nulis di akhir tahun itu kayak wish list aku apa aja. Jadi kayak pencapaian yang harus aku capai di tahun misalnya 2026 tuh apa aja nih gitu. Contoh kayak aku harus jadi pembicara di misalnya 10 nih kalau misalnya untuk di tahun 2026 aku tulis kayak gitu. Dan kan kalau misalnya kita menulis wish list, otomatis kita juga bakal memikirkan strateginya gimana nih untuk mencapai si wish list itu kan. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk tiap hari aku suka nulis juga kayak di malamnya hari besok aku mau ngapain aja gitu. Jadi udah terstruktur lah.
4: Rapi ya, hidupnya ya. Kamu pasti Virgo ya?
5: Enggak sih, aku
4: bukan. Kamu apa?
5: Aku Scorpio sih.
4: Scorpio ya. Oke. Rapi tapi agak sedikit meledak-ledak memang ya.
5: Betul.
4: Oke, jadi memang kamu anaknya serapi itu untuk kayak bikin to do list atau mungkin juga ketika hari sudah selesai kamu kayak oh ini yang accomplish apa aja kamu checklist. Dan itu kamu lakukan setiap hari.
5: Selain dari itu juga aku selalu nulis ini apa ya, pesan juga sih buat teman-teman biar kayak kita tuh punya pengeluaran in this economy gitu ya.
6: Iya, yes, betul-betul.
5: Kayak gitu, aku juga selalu nulis tuh, kalau misalnya untuk pengeluaran tiap harinya berapa, pemasukannya berapa, kayak 500 perak, 200 perak aku selalu tulisin. Kayak gitu. Jadi setiap bulan tuh aku tahu pengeluarannya segini, pemasukannya tuh segini, aku tulis. Setiap bulannya itu rapi sih menurut aku. Terus selain dari itu juga kayak kita bisa membandingkan tuh, oh pengeluaran segini, pemasukan segini, ya udah masih oke nih. Kayak gitu. Aku suka kayak gitu.
6: Oke. Apa mungkin dia adalah akunting juga teman-teman. Kan jago juga ngitungnya teman Pro 2 ya. Oke. Nah, dari semua hal yang memang udah kamu accomplish nih ya, Jajaka, BA, Duta Anti Narkoba, kamu juga udah punya bisnis gitu kan ya. Kamu juga sekarang udah semester akhir gitu. Kira-kira apa yang memang pengen kamu capai lagi di tahun 2026 ini, Ujang?
5: Yang pasti sih lepet cepat lulusnya okay. gitu.
6: Berarti kapan sih? Tahun depan ya?
5: Iya, tahun depan. Sekarang sih masih magang. Yang pengen di ini tuh kayak cepat lulus. Soalnya dari situ aku pengen cepat-cepat kayak ngembangin bisnis aku lagi gitu. Karena untuk sekarang aku tertarik di bisnis jujur. Di bisnis itu kayak ternyata ya benar, kalau misalnya untuk di bisnis itu kan kita terus berpikir ya, kayak kita terus-terusan memikirkan strategi. Karena kan kalau misalnya untuk di, aku ngelihat orang-orang yang pembisnis itu mereka pengetahuannya tuh lebih apa ya, lebih luas lah gitu. Karena yang dipikirkannya tuh kayak caranya gimana, gimana dan gimana sih menurut aku. Kayak gitu. Jadi pengen ngembangin lah kedepannya bisnis aku lebih dari yang sekarang gitu.
6: I see. Tuh ya, banyak sekali teman Prodo yang memang pengen dicapai sama Ujang, khususnya di bidang bisnis ya. Betul. Karena kamu pengen banget. Tapi sekarang kamu magangnya di mana?
5: Aku magangnya di Garut.
6: Oh, di Garut.
5: Iya, di Garut.
6: Tadi kesini pakai apa?
5: Kesini tadi tuh sempat ketinggalan kereta.
6: Oh, naik kereta ya.
5: Awalnya
6: stasiun ya.
5: Terus kan kalau di Garut tuh keretanya jadwalnya cuman dua gitu ya, pagi dan siang. Tadi rencananya tuh mau pagi-pagi, cuman kayak aduh terlalu, kalau berangkat pagi terlalu pagi nih gitu. Terus berangkat siang tadi ketinggalan.
6: Oh, terus gimana?
5: Terus naik travel.
6: Oh, naik travel.
5: Iya, dari Garut ya.
6: Ya, padahal enak naik kereta. Cuman 30 menitan ya?
5: Enggak, 2 menit. 2 jam.
6: Ah, 2 jam serius?
5: 2 menit sih. Oh. 2 jam.
6: Oh, kalau yang 30 menit itu ke Padalarang, dari sini ke Padalarang teman Prodo. Dari Garut ke sini 2 jam.
5: Iya, betul.
6: Kurang lebih 2 jam teman Prodo itu berarti sampai stasiun Bandung atau
5: ya,
6: itu?
5: Stasiun Bandung.
6: Ih, Bandung. Seru banget teman Prodo ya. Tapi tadi sempat ketinggalan ya, enggak apa-apa. Akhirnya di sini juga ketemu sama teman-teman juga ya.
5: Betul.
6: Dari Universitas Garut teman Prodo ya, karena di sini juga ada Andi sama Lilis juga yang memang teman seangkatan sekelas juga.
5: Betul. Kabarnya juga sih dadakan ini Lilis.
6: Gimana?
5: Kayak karena kebetulan dia juga di kampus sebagai presma gitu ya. Aku sempat ngomong tuh kayak alhamdulillah kan dari aku dari kampus aktif juga gitu ya, dari semester 1, semester 2 sampai sekarang. Di setiap PPKMB tuh aku selalu ada gitu. Dari yang pertama waktu maba pertama tuh maba terbaik gitu. Terus di tahun ke selanjutnya, tahun kedua aku pernah ikut jadi fashion show. Iya, di bareng teman sih, cuman kayak ngeliatin buat mahasiswa baru di di tahun ketiga kemarin aku jadi juri tuh, juri fashion show-nya gitu. Terus di tahun keempat aku minta lagi ke Lilis, aku tahun ini tahun terakhir nih gitu ya, ikut PPKM boleh dong, apa aja deh aku mau kayak setiap tahunnya tuh keisi. Terus kayak kemarin Ujang mau gak jadi pembicara di RRI gitu. Ya, aku mau banget gitu, kayak seneng banget sih, excited gitu.
6: Makanya datanglah ke
5: ya,
6: sini.
5: Betul.
6: Coba Lilis, mana kamu? Aku mau dengar suara kamu, Lilis. Coba Lilis, aku ingin dengar suara ya. Lilis. Nah, waluh, riweh tinggal ya, guys ya. Lilis, kamu ngelihat sosok Ujang Sultan ini seperti apa sih di kampus kamu sebenarnya?
7: Kalau dari Lilis pribadi, Ujang tuh yang cowok yang mungkin ya. Secara penglihatan
6: astral ya. Gimana?
7: Ujang tuh limited edition kayaknya.
6: Oh, limited edition guy ya. Oke.
7: Kalau di Pikom ya.
6: Oke.
7: Kalau di fakultas lain Lilis kurang tahu, tapi kalau di Pikom dia tuh benar-benar aktif, bisnisnya ganteng juga kan. Prestasinya juga
6: banyak
7: gitu kan. Udah mah somay ya.
6: Tapi emang dia sesibuk itu berarti di kampus.
7: Sesibuk itu, jujur Lilis.
6: Kalau ngajak main Ujang gampang enggak sih?
7: Kayaknya perlu jadwal deh.
6: Perlu jadwal, perlu appointment ya. Appointment dulu ya.
7: Okay, jadi kayaknya satu minggu sebelum baru bisa.
6: baru bisa ya. Janjian dulu, appointment dulu, baru bisa ketemu Ujang karena Ujang benar-benar sesibuk itu.
7: Iya,
6: baik. Terima kasih Lilis ya, kamu hanya 2 detik aja tadi aku interviewnya ya. Bagus juga ya suara Lilis ya kalau on air ya. Kaget biasanya dia teteh gitu ya. Oke, jadi memang kamu bahkan ini teman kamu yang bilang ya gitu untuk kayak ketemu kamu aja susah. Nah tapi kalau kamu sendiri, kamu kan masih remaja ya, yang betul. Which is juga kayak mau bagaimanapun yang namanya remaja tuh pengen lah nongkrong coffee shop, main ngobrol gitu. Ada nggak sih kamu memberikan waktu untuk diri kamu seperti itu?
5: Ada, tapi kalau misalnya untuk aku terakhir kapan ya, minggu lalu sih. Sama sih, betul. Kalau misalnya untuk tadi ketemu sama orang tuh aku perlu janji dulu.
6: Gak bisa ngedadak ya.
5: Iya betul.
6: Wow.
5: Makanya kayak aku bikin tuh to do list tiap hari. Terus kayak satu bulan ke depan aku tulis, kan ada kayak misalnya job atau apa aku tulisin dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk kayak kayak gitu, kadang aku seminggu tuh sekali lah minimal banget itu buat kayak me time. Aku lebih suka me time. Terus kalau misalnya untuk me time juga, aku biasanya ke Bandung.
6: Aduh, ngapain kamu ke Bandung, kemana aja?
5: Kalau misalnya ke Bandung, sebenarnya aku gak usah ribet-ribet kayak aku tuh naik Gojek aja. Terus kayak
6: dari Garut?
5: Enggak, dari kereta tuh, okay. Dari Garut ke Bandung. Terus kayak di Bandung tuh kayak jalan-jalan aja, aku cuma naik Gojek aja. Terus videoin jalan, itu udah buat aku tuh udah seneng.
6: Udah happy
5: kayak,
6: banget ya.
5: Itu me time aku kayak gitu sih, gampang.
6: Nanti Sandy coba deh, kalau Sandy nanti ke Garut pakai kereta ya. Terus ada tempat bagus-bagus sekarang Garutnya, keren-keren. Garland apa ya?
5: Garland.
6: Garland tuh apa sih?
5: Itu kafe sih, lebih kafe dan resto sih.
6: Tapi kayak di Swiss ya, yeah, Swiss.
5: Emang itu. Nah, itu juga sering dijadikan spot buat wedding.
6: Gitu.
5: Bagus. Soalnya emang bagus sih kayak
6: di situ. Tapi makanannya emang enak sih tuh.
5: Enak.
6: Enak ya? Kalian sering kesana semuanya? Andi pernah? Andi pernah. Lilis pernah?
8: Pernah,
6: kamu sering?
5: Alhamdulillah pernah juga sih, 1-2 kali. Itu juga pas waktu dapat job sih sebenarnya.
6: Oh di situ ya, ke job ya. Oh I see, Garland ya. Jadi boleh lah ya, nanti kita main-main. Ada, bisa kan Gojek di sana, ada
5: bisa,
6: kan?
5: Bisa, nantilah bisa sama aku kalau misalnya di Garut.
6: Jadi kalau teteh ke Garut mah itu udah harus di sebelah kiri aku harus ada Lili, sebelah kanan aku harus ada Andi, ya di depan aku kamu.
5: Ya bisa.
6: Tolong jaga saya di segala penjuru mata angin ya, tolong. Sulit ya. Oke, nah kamu berarti sekarang lagi fokus ke semester akhir.
5: Betul.
6: Nyusun udah sampai mana?
5: Kebetulan untuk itu masih belum.
6: Oke. Judul udah ada dong.
5: Kemarin udah sih, ya karena kan sekarang masuk ke semester antara kemarin ya, semester pendek gitu. Aku baru sih untuk judul. Aku juga kalau misalnya gak apa ya spill dikit sini. Untuk yang di kemarin itu judul aku ngambil dari bisnis aku sendiri sih.
6: Oh bisnis gitu. Ya.
5: Aku lebih kayak pengen bisnis aku tuh kayak bermanfaat untuk semuanya dan

0: mau yang seumuran kamu ataupun pendengar kita yang lagi dengerin kita gitu kan ya, pengen kayak Ujang yang benar-benar produktif, manajemen waktunya juga bagus gitu kan ya, segala hal dilakuin tanpa melupakan diri sendiri tuh punya loh kita hak untuk me time buat kayak ketemu teman ataupun kayak menikmati diri sendiri gitu. Apa aja Ujang, silakan.
1: Kalau misalnya untuk teman-teman semuanya gitu ya, khususnya Gen Z gitu ya, harus mengusahakan dan emang harus harus berusaha lah intinya gitu. Jadi kita jangan kayak ya udah ngikutin mood kita yang gak bisa ditentuin gitu ya, kayak gitu. Terus jangan takut untuk berkembang, jangan berkecil hati. Kita harus melihat diri kita, karena kalau misalnya untuk mencapai semuanya tuh ya itu ada di diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita yakin, kita percaya sama kemampuan kita, ya semuanya bakal kita capai. Itu yang dirasain sama aku. Tapi kalau misalnya kita tidak percaya diri sama diri kita, ya udah, ya kita bakal kehilangan banyak kesempatan. Karena menurut aku kesempatan yang datang tuh gimana kesiapan kita. Kepada kesempatan itu datang kepada orang yang siap.
0: Nah gitu. Itu ya. Ketika kesempatan itu ada terus kitanya gak siap, gak akan ketemu juga. Ya,
1: betul.
0: Ya, tapi kitanya udah siap, kesempatan datang, gas ya, dah betul. Udahlah itu teman Pro 2. Oke, ada pesan buat Lilis dan Andi? Wah, ini langsung dispesialkan kepada mereka, ada enggak?
1: Oke, semangat sih untuk magangnya ya. Di sini keren banget sih.
0: Sebulan bisa mereka di sini.
1: Iya, bentar banget, sayang banget sih harus sebulan gitu ya. Semangat untuk magangnya. Aku juga sama lagi magang. Semoga kita bisa lulus cepat ya.
0: Amin. Amin.
1: Bisa bareng-bareng wisuda bareng.
0: Amin.
1: Gitu. Apalagi ya? Makasih aja sih.
0: Jangan lupa malam ini jalan-jalan dulu. Andi tidur sendiri loh di kosannya. Kamu bisa nginep di Andi. Andi kamu gak boleh pelit ya, kamu ini. Boleh-boleh katanya ya. Oke deh kalau gitu. Ujang, terima kasih banyak udah ngobrol di Pro 2 sore ceria. Luar biasa ya. Semoga apapun yang dilakukan sama Ujang ya, ini menjadi sebuah berkah buat Ujang dan keluarga ya. Dan semoga Ujang juga menjadi orang yang berhasil. Sukses terus,
1: amin.
0: Ujang. Dan tadi juga menjadi sebuah harapan, pengen cepat lulus, lancar skripsinya.
1: Amin.
0: Dapat dosennya yang baik, gak killer,
1: amin.
0: Gak nyusahin ya. Itu doa loh, itu bener-bener ngaruh loh. Bener. Ada yang ribet dikit tuh susah kita untuk maju ke bab selanjutnya. Itu bener teman Pro 2 ya. Jadi semoga semuanya lancar Ujang.
1: Amin.
0: Ya, dan nanti kita tungguin lagi kalau misalkan Ujang udah menjadi orang sukses, lebih sukses,
1: amin,
0: dari sekarang, main lagi ke sini ya.
1: Pastinya dong.
0: Pastinya. Terima kasih Ujang.
1: Ya,
0: yes.
1: Sama-sama.
0: Dan teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Ujang Sultan ya. Kalau misalkan kamu pengen reach out Ujang nih, kamu bisa follow aja Instagramnya di @ujangsultoni. Bener. Iya, 2111_. Sangat Gen Z sekali memang ya. Karena dia emang beneran Gen Z, Gen Z tulen teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu biasanya sama Gen Z itu yang Gen Z kayak ogah-ogahan ya, yang memang idealisnya tinggi. Tapi ternyata Ujang ini tuh sedikit agak milenial lah ya teman Pro 2 ya. Jadi bener-bener dewasa pikirannya ya, dan bagus. Aku mau tepuk tangan lagi buat Ujang. Yes. Ini masih terus temenin kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 sore ceria. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang pengen diundang kayak Ujang Sultan, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696 atau kirimkan profil kamu di Instagram kita di @pro2bdg.
2: Pro 2 FM sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

0: ini ada satu informasi yes berkaitan dengan lingkungan hidup. Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup ya, teman Pro 2. Di mana pemerintah tengah menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Di mana Menteri Ketenagakerjaan mengatakan kalau perubahan tersebut merupakan permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan nantinya akan dituangkan dalam klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBJI. Ya, di mana menurut Menteri Ketenagakerjaan sendiri ya, pencantuman pemilah sampah dalam KBJI diharapkan dapat membuat pekerjaan tersebut dapat tercatat secara lebih formal dalam sistem ketenagakerjaan. Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup ya, teman Pro 2, mengatakan kalau pekerjaan persampahan yang selama ini banyak berada di sektor informal diharapkan dapat masuk ke skema kerja yang lebih formal, dan pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi terkait kontribusi produsen terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, dan dana dari skema tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah sekaligus memperluas pelindungan bagi pekerja persampahan. Ini nih informasi ini teman Pro 2 ya. Bahasanya berubah, apakah maknanya berubah? Atau mungkin nanti keuntungan-keuntungan tersendirinya untuk pekerjaan pekerja tersebut juga berubah? Nih, kita bakalan ngebahas ini semua pastinya ya. Apakah pergantian istilah dapat mengurangi stigma terhadap pekerjaan pengelola sampah, teman Pro 2? Kalau misalkan berbicara tentang pergantian bahasa, makna, nah kita bakalan bahas bersama seorang duta bahasa Jawa Barat. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Kak Mita Afrida Khairunisa. Selamat sore Kak Mita.
1: Sore Kak.
0: Hai, apa kabar Kak Mita?
1: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Alhamdulillah. Kak Mita ini berarti udah denger ya pergantian ataupun kayak perubahan nama pemulung jadi pemilah sampah. Gimana menurut Kak Mita nih?
1: Iya, baik, kebetulan hari ini momennya pas sekali ya, karena saya beserta rekan saya baru saja selesai mengikuti kegiatan pembekalan untuk menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2026. Jadi ini menarik sekali,
0: yes,
1: karena saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan bahwa bahasa itu bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi atau maksud, tetapi ini dibahas dalam teori framing, namanya teori pembikaian makna gitu. Jadi bahasa itu bukan hanya digunakan untuk menyebutkan atau melafalkan kosakata tertentu, tetapi dia juga bertugas membingkai makna terhadap sesuatu. Jadi istilah pemulung ini yang tadinya misalnya sering diasosiasikan gitu ya. Jadi ini mungkin terdengar klise, tapi saya yakin bahwa kebanyakan masyarakat kita masih memandang pemulung itu diasosiasikan dengan misalnya lingkungan yang kumuh, kemudian miskin, kemudian kehidupan yang tidak teratur, kemudian orang-orang dengan bau tak sedap begitu. Jadi saya rasa langkah pemerintah ini sangat positif, dan saya rasa dengan penggantian istilah menjadi pemilah sampah ini jadi lebih menyoroti keterampilan dan kontribusi para pemilah sampah tersebut dalam proses pengelolaan sampah, sehingga dapat menciptakan ulang narasi begitu. Apa namanya? Yes, identitas sosial mereka begitu.
0: Wow, berarti ini merupakan cara yang cukup tepat ya dari pemerintah untuk menggunakan kata lain untuk para pekerja pemilah sampah tersebut yang tadinya disebut pemulung sekarang menjadi pemilah sampah begitu. Dan akhirnya ini akan menjadi kayak membuat sebuah narasi baru dan juga stigma baru untuk masyarakat. Begitu ya, Kak Mita ya?
1: Betul, siap, setuju.
0: Oh, I see. Nah, kalau memang ternyata istilahnya kita ubah jadi lebih positif, let's say yang tadi kita udah bahas gitu, apakah akan ada pandangan masyarakat yang otomatis juga ikut berubah, Kak Mita? Atau ada cara pandang baru yang harus dibangun juga dengan perubahan kata tersebut?
1: Ya, saya berani bilang bahwa ini adalah langkah yang positif, langkah awal yang positif, tetapi memang tidak serta-merta dapat menyatakan bahwa ini otomatis mengubah stigma masyarakat. Jadi perlu sosialisasi menyeluruh dan juga tentunya implementasi yang komprehensif gitu ya dari pemerintah ke masyarakat. Dan jadi saya ingin membawa perspektif gini ya. Jadi mungkin saya yakin bahwa kakak familiar dengan salah satu karya sastra Pramudiana Tatur berjudul Bumi Manusia.
0: Oke, okay, iya, pernah
1: pasti
0: dengar.
1: pernah dengar. Ya, betul. Jadi dalam novel tersebut kita pasti pernah mendengar ada istilah kata pribumi begitu ya.
0: Yes.
1: Jadi kan bahasa itu dapat menimbulkan lebih dari satu interpretasi. Pada masa itu misalnya pemerintah Belanda apa namanya mengklaim bahwa pribumi inlander bumi putra ini adalah manusia rendahan gitu. Tetapi kan pribumi pada saat itu menganggap bahwa kita identitas kita adalah orang-orang yang memiliki otoritas atas tanah air kita gitu.
0: Yes.
1: Jadi bahasa ya begitulah. Jadi saya merasa bahwa ini langkah yang positif karena dapat membantu apa komunitas pemulung yang menjadi pemilah sampah ini lebih apa ya lebih dekat dengan komunitas masyarakat lainnya dan memiliki prestis tersendiri gitu tentunya dalam misalnya dalam lingkungan profesional dan ekonomi begitu.
0: I see ya. Jadi ini lumayan signifikan artinya, walaupun mungkin kalau misalkan diartikan kurang lebih ya sama ya kan begitu. Cuman ternyata ada stigma-stigma tertentu, ada status sosial yang memang juga ada di dalamnya begitu ya, nilai-nilai tertentu, dan ini juga menjadi sebuah hal yang mendorong agar pemerintah untuk mengganti nama tersebut gitu kan ya. Nah, ini bukan cuma soal mengganti nama kan ya Kamita, tapi juga bagaimana kita membangun cara pandang baru. Nah, menurut Kamita sendiri seberapa penting nih perubahan bahasa dalam proses tersebut, Kamita?
1: Ya, penting karena mengganti istilah itu ya dapat mengubah cara kita membicarakan suatu pekerjaan. Tetapi tanpa aplikasi yang menyeluruh, misalnya kita apa namanya, misalnya mengubah stigma dalam benak kita, jangan lagi kita melihat pemulung dengan tatapan rendahan, kemudian menganggap bahwa pekerjaan mereka yang remeh-temeh gitu, karena mereka bahkan memiliki keahlian khusus gitu, mereka misalnya tahu material sampah, mampu fasih dalam segregasi sampah, kemudian mereka tahu cara mendistribusikannya, kemudian mereka punya kontribusi yang sangat besar gitu dalam kehidupan kita. Jadi ya juga mulai dari diri sendiri, kemudian oleh komunitas terdekat dari diri kita untuk jangan lagi kita menganggap bahwa pemulung ini diasosiasikan dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus begitu. Padahal sebetulnya jasa mereka sangat besar.
0: Oke. Nah, terakhir nih Kamita, kalau memang pendengar RR ini ya di sore hari ini mau mulai dari hal kecil, ada nggak nih contoh kata atau istilah yang sebaiknya mulai kita biasakan supaya kita lebih menghargai para pekerja pengelola sampah, Kamita?
1: Baik, misalnya kalau kita masih kurang familiar dengan pemilah sampah begitu ya, karena mungkin ini sangat baru, istilah yang sangat baru, mungkin sebetulnya selama ini kita telah lebih terpapar dengan misalnya istilah petugas kebersihan atau mitra pengelolaan sampah gitu. Jadi artinya kita dapat memberikan juga penghargaan, kemudian pemartabatan, dan juga menghargai mereka yang membantu kita dalam menjaga lingkungan sehari-hari gitu.
0: Ah, I see. Tapi saya ini setuju banget. Jadi apalagi kalau misalkan kita Indonesia ini tuh kita memiliki sebuah histori sama Belanda, dan banyak juga ya kata-kata dari bahasa Belanda yang masih terbawa sampai sekarang ya, Kamita ya. Gitu contohnya aja. Kalau dulu tuh mungkin zaman kita waktu kecil namanya adalah pembantu, zaman dulu banget babu ya kan tulisannya gitu, baboe gitu kan, jadi pembantu, sekarang asisten rumah tangga gitu kan ya, dan itu ternyata memiliki sebuah stigma dan juga penilaian tersendiri dalam pemikiran masyarakat begitu ya Kamita ya.
1: Betul, setuju sekali.
0: Oke, jadi contohnya udah ada ternyata teman Pro 2. Oke deh kalau begitu, Kamita terima kasih banyak udah sharing sama kita sore hari ini tentang perubahan bahasa.
1: Terima kasih banyak, RRI atas undangannya.
0: Thank you.
1: Terhormat, iya.
0: Sukses terus. Ada pastinya dong. Ada program apa nih dari Duta Bahasa di waktu terdekat ini, Kamita?
1: Programnya tentu masih rahasia. Nanti di tanggal 26 mendatang sepertinya kita akan berbagi mengenai program kerja kami yang sudah kami tunaikan.
0: Wow, cus, pokoknya kita tungguin aja, follow aja Instagramnya teman Pro 2 ya, di Duta Bahasa Jawa Barat di Instagram ada ya Kak ya?
1: Ya betul, ada Dubas Jabar.
0: Tuh, di Dubas Jabar. Terima kasih Kamita sekali lagi, selamat sore Kamita.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Wow, luar biasa. Emang kalau udah sama ngobrol sama Duta Bahasa, perkara hal-hal kayak gini Ini udah paling nyambung karena mereka paham teman pro 2 pergeseran makna dan arti perubahan kata yang memang memiliki stigma tersendiri ya kan. Dan ternyata setiap nama itu ada loh kayak artiannya khususnya sendiri, seperti kayak mungkin bisa disebutkan ada status ekonomi yang memang nempel di kata-kata tersebut ya, seperti apa status sosial dalam masyarakatnya seperti apa ya. Dan hal ini memang sedang dilakukan, digaungkan oleh pemerintah agar jauh lebih baik nanti program kedepannya. Oke, Sani masih terus nemenin kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produe FM.
2: Sore ceria Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa, kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal, okay, gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Nice.
3: Itu. Yes. Tapi bener cowok ya, tuh kayak gitu ya.
4: Bener ya.
3: Kenapa
4: ya? Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah. Kalau ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Popeye. Nah. Itu aku dulu itu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, "Gua makan bayam biar kayak Popeye." Ini udah gede tetap
4: rempeng. Oke.
3: Okay. Yang kedua. Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan enggak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang
1: teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai, kami dari Gamal Audi Cantika dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah pada selesai salat maghrib teman Pro 2 ya. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang lagi pada di jalan on the way pulang ke rumah atau mungkin mau nongkrong-nongkrong dulu di kota Bandung. Wih, ya kan? Bingung, yes. Kalau misalkan nongkrong di kota Bandung bukan bingung tempatnya teman Pro 2. Karena kalau misalkan berbicara di kota Bandung itu, ih beneran deh ya. Selalu Sandy tuh bilang kalau misalkan tempat di kota Bandung tuh kafe-kafe, resto-resto bermunculan setiap minggunya tuh, itu bener adanya teman Pro 2. Yang bingung itu nongkrong sama siapa. Mungkin masih ada beberapa dari kamu teman Pro 2 yang masih memainkan dating apps di tahun 2026 ini. Khususnya buat kamu yang suka main Bumble. Biasanya kan kalau berbicara tentang Bumble, kamu main Bumble, cowok-cowok tuh gak bisa untuk say hi duluan. Biasanya cewek duluan teman Pro 2 ya. Nah ternyata ini ada satu kabar terbaru dari Bumble yang mengubah aturannya setelah 12 tahun dimana sekarang cowok bisa chat duluan setelah match. Bumble menghapus aturan yang mewajibkan perempuan mengirim pesan duluan, ciri khas yang melekat pada aplikasi kencan ini sejak berdiri tahun 2014 lalu. Jadi perubahan tersebut mulai berlaku pada 11 Agustus kemarin, yes. Dan dengan aturan baru, siapapun yang udah match bisa ngirim pesan pembuka duluan ya, atau pick up line. Termasuk pengguna pria teman Pro 2. Dan waktu untuk membalas juga diperpanjang dari 24 jam menjadi 72 jam sebelum match berakhir. Feature opening moves yang sebelumnya memungkinkan perempuan menyiapkan pertanyaan pembuka tidak lagi digunakan. Di mana Bumble juga turut menambahkan pengingat bagi pengguna yang mengirim pesan terlalu singkat. Misalnya hanya satu kata kayak hi atau kayak pe. Masih ada yang flirting ke cewek ataupun sebaliknya pakai pe gitu. Langsung unmatch di, ya gak sih kalau misalnya kayak gitu, aduh ya. Nah, jadi kenapa dibikin kayak gitu? Karena ya, biar menulis pesan yang lebih niat gitu sebelum dikirim gitu. Jadi nanti ada pengingatnya kalau kamu cuman kayak say hi-hi doang, pe doang, atau hello gitu. Itu tuh kayak ada pengingatnya, biar kamu menulis pesan yang lebih niat sebelum dikirim gitu. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan survei internal Bumble yang menunjukkan 66% perempuan responden lebih memilih pria yang mengirim pesan pertama karena dinilai membuat proses kencan terasa lebih santai. Atau mungkin ini menjadi sebuah apa ya, kayak semacam perempuan tuh gak usah duluan ya gak sih? Perempuan tuh cukup duduk cantik aja, cukup attract aja. Abis itu biarkan semuanya lelaki yang memulainya. Iya gak sih teman Pro 2? Kamu masih punya pikiran gitu gak sih? Atau mungkin kamu juga kamu malah berpikiran enggak kok gak apa-apa ya, just make and move duluan juga gak apa-apa kok perempuan. Tapi ada yang enggak sih ya. Ada yang mungkin juga kayak aduh ini cowoknya aku banget nih, cuman kayak misalkan kalau aku kasih pick up line dia ilfeel gak ya. Ada yang takutnya juga ada kayak gitu, overthinking duluan padahal kenal juga belum teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah nanti dunia perbambelan akan ramai lagi?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu. Pro

teman-teman Pro 2, mungkin baru kayak setahun setengah lalu ya, Maroon 5 ini tuh mengguncang Jakarta di Jakarta International Stadium ya, pada 1 Februari 2025. Sandy masih ingat banget karena Sandy kesana ya, hanya untuk melihat Mas Adam topless. Tapi ternyata nih buat kamu yang ketinggalan ya sama aksinya Maroon 5 di Jakarta 2025 kemarin, jangan khawatir karena Adam Levine dan juga kawan-kawannya resmi mengumumkan bakalan kembali menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 5 Februari 2027 mendatang. Sebagai bagian dari rangkaian Love Is Like Tour Asia 2026. Dan ini akan menjadi kunjungan keempat Maroon 5 ke Indonesia setelah terakhir kali sukses menghibur Proud People di JIS pada 2025 lalu, teman Pro 2. Yes, dan konser ini masuk dalam rangkaian Asia Tour yang juga menyambangi Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, sampai Singapura. Tapi tenang, Jakarta tetap jadi satu-satunya kota tujuan mereka di Indonesia. Nah, sejak diumumkan lewat akun resmi Live Nation Asia ini, lini masa langsung dibanjiri euforia Proud People yang udah gak sabar nyanyi bareng sama Maroon 5 kayak lagu-lagu Sugar, This Love, sampai Moves Like a Jagger barengan sama Maroon 5 secara live. Dan pastinya untuk detail harga tiket, jadwal presale emang belum diumumin resmi, tapi kabarnya penjualan bakalan dibuka bertahap mulai pertengahan Agustus 2026 ini. Jadi siap-siap aja, pantau terus info resminya dan nabung, jangan pakai pay letter.

0: Enak banget sumpah lagu ini tuh, parah ya. Suka banget ya yes, sama lagunya. Oke, barengan sama Quincy Jordan, Antara. Lagu orang ketiga. Anyway, udah mau jam 7, udah waktunya Santi harus pamit teman Pro 2 ya. So thank you so much for listening Pro 2 96 FM di Sore Ceria. Abis ini kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat. Dan nanti malam bakalan ada siapa? Sabila atau Randy yang temenin kamu ya. Pokoknya lihat nanti malam ada siapa. Tolong Pro 2 ya. Santi pamit, ketemu lagi sama Santi besok siang. Have a great day. Bye-bye.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengar-jengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2, Timnas Bola Basket 3x3 Putri Indonesia, yaitu Deni Sartika, menyatakan masih menyeleksi pemain untuk menentukan komposisi terbaik dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Menurut Deni Sartika sang pelatih, Erlina Cristiana menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk mengikuti proses seleksi dan telah bergabung dalam latihan bersama pemain-pemain lain di Surabaya. Dan Deni juga mengatakan komposisi pemain yang saat ini dipersiapkan masih bisa berubah sebelum Asian Games 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Persib terus menggenjot kondisi fisik dan kemampuan teknik pemain dalam pemusatan latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Pelatih fisik Persib Bandung, Carlo Reinholz, mengatakan latihan dirancang dengan memadukan penguatan tubuh bagian bawah dan pergerakan yang spesifik dengan kebutuhan sepak bola. Reinholz juga mengatakan para pemain mengawali aktivitas latihan dengan menjalani program fisik di pusat kebugaran di Bali United Training Center, yang kemudian dilanjutkan dengan latihan di lapangan bersama pelatih kepala Igor Tolik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, studio efek visual asal Jakarta LMN VFX ikut terlibat dalam film terbaru Kung Fu Soccer garapan Stephen Chow. Co-founder dari LMN VFX ini, Sovian Loing, mengatakan bahwa keterlibatan LMN dalam film Kung Fu Soccer menjadi milestone lanjut bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan standar produksi internasional. LMN sendiri salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film terbaru Stephen Chow Kung Fu Soccer, yang filmnya resmi tayang di jaringan Indonesia atau Bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026 kemarin.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman

Selamat malam teman Produa, barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Kita bakal mulai Jaga Malam hari ini di jam 7 dengan gabung ke Produa FM Jakarta untuk siaran music live chat secara network se-Indonesia. So don't go anywhere teman Produa, Rangga bakal balik lagi nemenin kamu nanti di jam 8 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: MLC Music Live Check.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua,
0: yes,
1: kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada, kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rasti.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rasti itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rasti itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah.
1: Okay.
4: Jadi berkelanjutan gitu, intens.
1: Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena
1: okay,
4: kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay. Mm-hmm.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rasti kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Iya. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh, dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rasti.
1: Oh, dari situ.
4: Yeah. Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rasti juga ada filosofinya sebenarnya. Bener.
4: Secara nggak langsung.
0: Bener.
1: Tapi kita nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang ini kan ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gue sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Tulangnya panjang.
1: Kepanjangan. Ya. Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira-kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya.
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu.
0: I, Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Bukan.
1: The Perry Platypus.
0: Bukan ya.
1: Perry Mariadi kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Coba nama lagi. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: enggak jelas
4: ini.
0: Yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan, musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Oke.
1: Awalnya apa judulnya balada?
0: Balada.
4: Awal judulnya balada cinta platipus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sama?
1: Nah, cinta berapa sama?
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platipus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Iya. Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB nih. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
0: doang. Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih ke ngeces.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Ada Bang Joni kan.
1: Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya ya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, kecurut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
0: Iya. Gua enggak expect sih.
1: Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
0: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
0: Iya, bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman berdua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya, gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka... Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright. Oke. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Loving. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa apa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek? Iya.
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya. Tapi
0: pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Senyeleneh
0: apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Oh.
2: Kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi bikin pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu I Was Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh, yeah.
3: gitu sih.
1: Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Dia paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau press duluan siapa.
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Bener. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
4: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya. Oke, baru
2: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
3: Jam 3.
1: Sel lo, ini gak free gak gitu? Yeah.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Buat
1: kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Tuh kamera tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Oh,
1: halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya. Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini.
0: Oh, ya.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya, iya. Oke, oke, oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik.
2: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
1: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
4: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering-sering. Iya, sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya, benar. Ngiler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Right. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
0: Ada.
1: Gue penasaran sama visualizer.
0: Penasaran sih sebenarnya. Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan. Visualizer kan?
4: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Kameranya.
0: Iya. Handheld.
1: Iya.
4: Yes, sir.
1: POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Roba selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
0: Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke.
1: Benar. Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser lu di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Kepikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
4: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
4: Nanti kan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus. Yeah. Nah, kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu juga. Ya pokoknya,
1: apa, Cup?
2: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
2: Dika,
1: semuanya.
2: Iya sih.
3: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung enggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yeah. Orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara?
1: Iya.
4: Nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Beneran. Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media Dusty Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram Dusty Rasti ada @dustyrasti dan di TikToknya juga ada @dustyrasti4.
3: YouTube.
2: Di YouTube juga.
4: Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Mana.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Astirasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar, Adit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah, tadi makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh, iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, benar-benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Astirasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Astirasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edith Tama pamit. Dan juga ini dia,
1: Dede Astirasti.

0: sampai jumpa.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. Produfm. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam teman Pradua, jaga malam barengan sama Raga Hadiansyah. Kita mulai jaga malam di malam hari ini dengan drama radio. Di episode 4 kali ini teman Pradua, kita bakalan mulai drama radionya dengan judul atau tema Di Antara Asap dan Antena. Spesial buat kamu, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan.

Bandung. Akhir November 1945. Studio RRI telah jadi arang. Namun di balik asap dan reruntuhan, suara itu belum mati. Suara yang menyulut semangat, suara yang menggenggam Indonesia dalam

Gelombang tak kasat mata, di sanalah para penyiar, teknisi, dan pemuda bertahan menyalakan kembali api kemerdekaan dari pemancar darurat.

0: ada yang tersisa. Bahkan kabel pun hangus.
1: Tapi apakah ini akhir? Apakah kita benar-benar bisu sekarang?
2: Rasanya tidak, Skyesi. Masih ada pemancar cadangan di gudang utara. Iya, kecil memang, tapi setidaknya bisa hidup.
3: Kalian butuh orang tua ini untuk menyalakan antena lagi.
0: Pak Wahid, kami pikir Bapak sudah...
3: Saya pernah pasang pemancar ini saat zaman Belanda. Kalau kalian mau siaran dari tempat sembunyi, sepertinya kita bisa...

0: Wah, masih utuh. Suka sih. Ada antena cadangan di sini. Walau lemah, tapi cukup buat jangkau Pasundan.
1: Jadi, kita bakal siaran dari tempat persembunyian.
2: Betul. Sekutu boleh bakar studio kita, tapi mereka tidak bisa membakar suara rakyat.
3: Dari sini, Bandung, kami kembali mengudara dari puing kemerdekaan. Radio Republik Indonesia tak akan pernah padam.

dan pengap. Dari suara yang menolak dibungkam, bangkitlah kembali siaran RRI Bandung. Daya pancarnya mungkin lemah, tapi semangatnya membelah langit.

pejuang yang kini bertempur di selatan Cimahi, untuk ibu yang menyusui dalam tenda pengungsian, untuk anak-anak yang bertanya, apakah kita masih merdeka? Ya, kita masih, karena suara ini masih hidup, dan kita akan terus bersuara hingga tanah ini benar.

Mereka tidak punya studio, tidak punya peralatan lengkap, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan. Keyakinan bahwa gelombang ini adalah gelombang

Ketika Bandung dibumi hanguskan, para penyiar dan teknisi membawa pemancar ke pelosok. Dari gunung-gunung dan perbukitan, suara Indonesia terus mengudara. Nantikan episode 5, Siaran dari Gunung.

orang-orang suka pada bilang kalau malam Jumat itu adalah malam yang paling horor. Padahal mas, tiap malam juga horor ya kalau nggak ada yang ngucapin selamat malam. Aduh, sepi banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradua. Hai, jaga malam jangan kalau malam-malam. Welcome to Jaga Malam teman Pradua. Live juga Rangga di TikToknya Pradua Bandung. And yes teman Pradua, malam hari ini Rangga happy banget di malam Jumat. Tadi aku siang habis lomba-lombaan juga 17-an. Aduh teman Pradua, sekarang udah usia 20 ke atas mengikut lomba kayak gitu tuh, after competition-nya tuh sakit pinggang ya. Kenapa ya? Padahal saya banyak minum loh. 1,5 liter saya habis dari jam 12 sampai jam 6 sore. Tapi masih sakit pinggang ya, ampun ya ampun. Langsung kayak aduh sakit. Ketek itu ngangkat dikit, aduh jarang peregangan mungkin ya. Kalau zaman sekolah mah, wah lomba karung, lomba karing, kurung, wah saya juaranya teman Produan. Tapi memang kadang kalau udah gede tuh ya, saya ngerasa kalau soal menang saya kalah, soal kalah saya menang gitu ya. Yang pasti teman Produan malam hari ini mah kita harus jadi pemenang semuanya bareng-bareng. Kamu yang lagi di rumah, yang lagi kerja, yang lagi di kosan, yang lagi di kantor juga, atau yang lagi diem aja gitu rebahan di tempat kerja, kok rebahan sih? Astagfirullahaladzim Rangga, enggak dong. Pokoknya santaikan teman Pradua, kalemkan aja malam hari ini. Jangan galau pastinya karena ada jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Rangga Hadiansyah. Buat kamu yang mau request, mau curhat cerita, kita nanti bakal mulai di jam 9 malam ya. Abis ini kita bakal ada obrolan komunitas. Setelah tadi ada dulu ini apa namanya tuh, drama radio. Jadi selama menuju 17 Agustus kita akan selalu ada drama radio selama kurang lebih 10 episode. Baru episode 4 nih. Besok episode 5-nya pantengin terus ya. Di save dulu juga nih WhatsApp-nya Pradua Bandung di 0812-602-0996 atau bisa ke Instagram kita di @pradua_bdg. Karena setelah itu buat kamu yang mau update di perjalanan ataupun update di requestan kamu ke situ bisa banget, atau bisa langsung join di live TikTok kita karena kita udah live TikTok every night di @pro2bdg. This is me, Rangga Hadiansyah. Welcome to Jaga Malam Universe.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Selamat malam teman Produ. Halo. Buat kamu yang baru join, buat kamu yang baru stay tune di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, salam kenal nih. Aku Rangga Hadiansyah, penyiar Pro 2 Bandung yang lagi siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini di jam 8:30 kita ada segmen ngobrol barengan sama teman-teman komunitas. Nah, by the way, kalau kamu punya komunitas juga, teman Pro 2 tuh bisa banget ngobrol sama kita. Nanti kamu bisa ngobrol di Instagramnya Pro 2 Bandung, kamu tinggal DM aja di @pro2bdg. Dan hari ini teman Pro 2, malam hari ini something special banget, Rangga bakal ngobrol barengan sama komunitas baca buku. Ada Kak Kemal Ramadan sebagai pustakawan. Seru banget nih kalau ngomongin soal buku ya. Halo, selamat malam, selamat datang Kak Kemal di Prodo Bandung. Hai.
4: Halo, selamat malam kawan-kawan dan para pendengar setia dari
3: Prodo Bandung.
4: Prodo Bandung.
3: Oke, teman Prodo namanya.
4: Oke. Okay.
3: Nah, teman Prodo. Kak Kemal ya. Kak Kemal Ramadan, komunitas baca buku.
4: Ya.
3: Namanya apa? Kobuca.
4: Okay, kalau misal pengen tahu lebih jelas itu sebetulnya nama komunitasnya itu saya aktif dan ikut bantu-bantu juga di teman-teman Cimahi Bookmates kan namanya.
3: Oh, Cimahi
4: Bookmates.
3: Bookmates. Yeah. Oh, tapi sebelum ngebahas soal buku,
4: boleh?
3: Pengen tahu backgroundnya dulu gimana gitu awalnya, atau sekarang sebagai apa juga gitu?
4: Okay, sebetulnya kalau di komunitas yang saya bareng kawan-kawan ini tidak ada struktural atau kepengurusan yang resmi karena memang berangkat dari inisiasi dan semangat literasi dari kawan-kawan kan.
3: Oh, oke, okay. Ya. Awalnya dari situ.
4: Ya, betul.
3: Oh, oke. Okay. Emang kamu sama teman-teman ini kenalnya di mana, di komunitas juga atau emang dari kampus atau gimana gitu?
4: Nah, kalau saya bertemu dengan kawan-kawan Cimahi Bookmates itu tidak sengaja, waktu itu saya undang di kegiatan di kampus. Karena waktu itu saya sempat scroll Instagram, ternyata di Cimahi itu ada komunitas atau klub buku gitu yang memang sering berkegiatan aktif. Dan mereka tuh kayak menggelar lapakan buku perpustakaan jalanan gitu, Kak.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Di mana, di alun-alun?
4: Mereka sering berkegiatannya di Taman Hutan Kota, lebih tepatnya di depan Cimahi Mall.
3: Oh, entar Cimahi Mall itu ke arah mana sih? Oh, ini aku tahu.
4: Ya,
3: yang belokan ya?
4: Ya.
3: Muteran itu ya? Oh, betul. Gitu. Emang sebelumnya kuliah di mana?
4: Aku mahasiswa kampus IKIP Siliwangi, Kak.
3: Masih?
4: Masih.
3: Oh, semester?
4: Sekarang menginjak semester 7.
3: Wah, luar biasa. Jurusannya apa?
4: Aku jurusan pendidikan masyarakat, Kak.
3: Wah, cocok sih ya. Sejalan menurut aku sih. Soalnya kan literasi atau baca buku ini nanti ujung-ujungnya bakalan ke arah sosialisasi ke masyarakat ya?
4: Betul.
3: Oh gitu, ya, oke. Okay. Ya. Oh, jadi awal mulanya itu sama teman-teman lah di kampus dan lain-lain. Terus apa ngelihat ada apa di IG?
4: Ya.
3: Ya, di TikTok dan lain-lain soal Cimahi Bookmates.
4: Saya undang ke acara saya dan semenjak dari situ saya berkenalan dengan mereka. Akhirnya saya diajak untuk berkegiatan bareng dan sampai sekarang.
3: Oh gitu. Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang saya.
3: Gitu. Keren. Berarti isinya kalau Cimahi Bookmates ya?
4: Ya.
3: Cimahi Bookmates ini isinya berapa orang kurang lebih dan dari mana aja?
4: Nah, kalau anggota yang memang masuk grup WhatsApp gitu ya, Kak, kurang lebih ada di angka 25-30 orang.
3: Oh, lumayan tuh.
4: Ya, tapi memang kita tidak ada keterkaitan harus bikin kartu anggota atau dan sebagainya. Jadi kita memang sangat-sangat terbuka untuk kawan-kawan siapa saja yang bahkan bukan pembaca buku pun, ayo join aja gitu.
3: Oh gitu.
4: Karena kami mengusung konsep aktivasi ruang publik aja gitu, supaya ada ruang, ada tempat yang memang aman untuk teman-teman yang ingin memulai atau teman-teman yang memang lagi suka baca buku nih.
3: Oh gitu. Berarti udah join berapa lama kalau kakek mau sendiri?
4: Kalau saya memang tidak dari awal pembentukan si komunitas ini, tapi kurang lebih saya sudah 1 tahun. Karena memang usia komunitas ini juga per hari, per bulan Oktober atau Agustus kalau tidak salah sudah menginjak 1 tahun, Kak.
3: Wih, keren. Berarti belum lama tapi belum lama tapi komunitasnya juga belum lama juga sama gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Oh gitu. Oh, jadi ini memang diinisiasi sama anak kampus lah ya gitu. Orang-orang Cimahi lah, campur sih sebenarnya.
4: Ada yang udah kerja juga, ada yang masyarakat umum dan dari berbagai kalangan usia gitu, tidak hanya teman-teman mahasiswa aja gitu.
3: Oh gitu. Iya. Rata-rata kalau mereka join karena apa tuh? Selain karena mau baca buku ya?
4: Oke.
3: Penasaran loh aku ini.
4: Oke, dari beberapa kesempatan yang apa ya waktu itu ditanyain kenapa mereka pengen join tuh karena kadang-kala ada yang lagi lewat gitu kak, karena lihat kita lagi ngumpul dan lagi ngelapakin buku, mereka penasaran loh ada apa tuh. Akhirnya mereka tiba-tiba awalnya lihat-lihat buku dong, boleh gitu. Mereka akhirnya join. Ada juga yang memang mirip seperti saya waktu itu.
3: Kamu gimana?
4: Ngelewat di Reels IG gitu. Wah ini apa nih, ada kegiatan seru di, ternyata di Cipayu ada komunitas seperti ini gitu. Akhirnya jadi tertarik juga gitu. Jadi dari latar belakang yang sangat beragam gitu, yang teman-teman yang join itu gitu. Kadang juga banyaknya sih ajakan dari teman-teman yang memang sebelumnya udah join gitu kak.
3: Oh gitu ya, jadi teman ke teman ya. Ya betul. Juga ngomong-ngomong berarti kalau bisa di ini mah, berarti kalau untuk ini nanti kita bakal bahas soal teknisnya ya.
4: Oke.
3: Karena seru banget gitu sih teknisnya. Kebayang baca buku di pinggir jalan atau gimana gitu. Tapi kalau untuk secara organik nyari anggotanya mah ya udah ngomong-ngomong ada yang mau join, baca gini lama-lama join gitu ya.
4: Iya betul.
3: Oh gitu. Oke. Tapi kalau benefit nih, yang Kak Kemal atau Kemal sama teman-teman rasain apa setelah join komunitas baca buku atau Cimahi Bookmates ini?
4: Kalau saya pribadi ya, semenjak join sama mereka tuh, saya jadi merasa ada tempat dan ada ruang untuk, tadinya ketika saya baca buku tuh saya sudah kayak kalau menyelesaikan satu buku sudah gitu, berlalu gitu saja. Tapi ketika ketemu sama mereka itu, jadi ada teman untuk bercerita dan berdiskusi gitu kak. Iya, jadi
3: Jadi bisa sharing ya dari hasil bacaan masing-masing gitu.
4: Betul sekali. Jadi ada di Cimahi Bookmates tuh ada segmen namanya Sahabat Buku. Nah, di mana teman-teman yang join yang datang pada hari itu tuh mereka disuruh nyeritain abis baca buku apa sih seminggu yang lalu atau bulan sekarang. Nah, mereka dikasih kesempatan untuk menceritakan dan kita dan kawan-kawan yang lain itu disuruh menanggapi gitu. Itu kan jadi seru ya kak. Jadi tidak terputus setelah baca buku, ya udah beres gitu. Tapi ada diskusi panjang gitu ke depannya.
3: Ada pertanyaan kayak, terus kayak gimana ceritanya? Terus bunyinya kenapa kayak gini gitu-gitu ya? Tapi berarti lama dong sekali satu orang tuh bisa lama.
4: Lumayan, tapi memang karena kita waktunya sangat fleksibel gitu kak. Jadi ya enjoy aja teman-teman buat ceritanya gitu.
3: Seru ya,
4: ikut
3: kelas baca buku. Benefitnya dari situ pertama bisa sharing. Jadi ibarat kata kasarnya kita bisa dapat resensi buku tanpa kita harus baca juga ya.
4: Nah itu malah juga jadi apa ya, jadi ruang buat mempromosikan buku yang kita baca gitu. Akhirnya saya pun beberapa kesempatan jadi tertarik untuk baca buku yang kawan-kawan saya ceritakan gitu kan.
3: Oh gitu. Suka boleh saling minjem gak di sana?
4: Boleh, karena kebetulan juga saya sama teman-teman tuh mengurus apa ya, perpustakaan independen gitu kak. Yang buku-bukunya tuh kebanyakan sih milik pribadi, ada ada namanya si Areja. Nah, yang lainnya itu bisa teman-teman buat donasi ke si pustaka kawan namanya, nama perpustakaannya. Nah, di sana teman-teman boleh. Jadi si pustaka kawan yang dibuatin itu untuk jadi perpustakaan kawan-kawan Cimahi Bookmates gitu. Barangkali kan mereka mau pinjam buku secara gratis dan cuma-cuma gitu, karena kan kita tahu harga buku.
3: Iya benar ya.
4: Lumayan.
3: Oh gitu. Nah ini penasaran teknisnya teman Prodo, gimana cara bacanya di pinggir jalan, terus boleh dibawa pulang atau kayak gimana, terus jamnya kapan aja adanya. Wah nanti bakal kita bahas pastinya cuma di Jaga Malam. Don't go anywhere.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam. Jangan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Prodo, barengan sama Kak Kemal dari Cimahi
4: Bookmatch.
3: Nah, ini teman Prodo. Kalau kamu buat yang baru join, kalau belum tahu, jadi Cimahi Bookmatch itu adalah komunitas baca buku yang ada di Cimahi, dan mereka tuh biasa ada di taman di depan Cimahi Mall ya.
4: Betul.
3: Nah, bacain di pinggir jalan, teman Prodo. Ternyata kita pengen tahu dulu, coba ini konsepnya tuh kayak gimana kalau Cimahi Bookmatch tuh sebenarnya.
4: Oke. Mungkin tidak beda jauh sama klub buku yang udah ada gitu. Seperti yang kita tahu di Bandung banyak ya, kayak Bandung Book Party dan sebagainya. Nah, kalau di Cimahi Bookmatch itu sebetulnya yang mungkin ya yang saya senang itu kegiatannya beragam gitu, Kak. Tidak hanya sebatas baca buku pinggir jalan aja yang tadi disebutin, tapi ada macam-macam kegiatan di setiap minggunya.
3: Oh, setiap minggu lagi.
4: Ya,
3: apa contohnya?
4: Gitu. Kan kita kegiatannya satu minggu itu satu sekali gitu. Nah, kalau misal minggu pertama itu kita ada baca buku bareng atau disebutnya kita reading. Nah, di minggu selanjutnya
3: Itu tuh kalau reading bukunya bebas setiap orang milihnya.
4: Nah, itu kita sepakati dulu di grup, Kak. Misalnya kita minggu ini kegiatan reading nih, barangkali ada saran buku atau semacam liplit yang mau kita bahas gak gitu. Buat dibaca bareng-bareng. Nah, itu teknisnya kita nanti di
3: bareng-bareng gitu.
4: Ya, dibaca bareng-bareng. Teknisnya nanti kita kayak tadarus gitu, Kak.
3: Oh, gitu.
4: Ya, satu orang
3: bersuara tapi.
4: Ya, satu orang satu halaman. Nanti bergantian gitu.
3: Oh, gitu. Ya. Ih, keren lo ya.
4: Ya, itu yang kegiatannya reading. Okay. Terus yang selanjutnya itu kita ada nobar film juga.
3: Oh.
4: Nah, kalau nobar film itu biasanya di kalau enggak di salah satu rumah kawan-kawan juga. Pernah juga dalam beberapa kesempatan di kampus saya digelar gitu si nobar film ini.
3: Oh.
4: Kayak biasa nobar film lalu selepas nonton kita diskusi jadi bahas gitu. Filmnya.
3: Oh.
4: Terus juga ada kelas kelas penulisan atau journaling. Nah, itu kita suka mendatangkan kawan-kawan yang lain yang memang sudah terbiasa untuk menulis. Kita di sana belajar bareng-bareng gimana cara menulis, gimana sharing lah soal kepenulisan gitu.
3: Oh, gitu. Wah, luar biasa, ternyata seru banget ya gabung sama Cimahi. Maksudnya tuh gak cuma baca buku doang teman Prodo, tapi banyak aktivitas yang bisa diikutin.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Bahkan ada juga kegiatan games, Kak.
3: Oke, kayak gimana?
4: Games. Karena kan kita rasa kalau baca buku terus kita setiap minggunya akan ada rasa jenuh gitu atau bosan.
3: Oh, iya,
4: makanya tetap, ya. Tujuannya kita diberagamkan kegiatannya supaya setiap minggunya kita tidak bosan gitu.
3: Oke. Kebayang nih, seru banget. Tapi teman Prodo ini karena buat ngisi kekosongan pas banget ya.
4: Ya, karena cocokan waktunya di weekend. Kadang.
3: Oh, nah harinya tuh hari apa? Weekend aja?
4: Kalau nggak Sabtu itu hari Minggu, Kak.
3: Oh, dua hari itu.
4: Dua hari itu.
3: Karena banyak beberapa yang kerja dan kuliah juga dan liburnya weekend doang ya.
4: Betul.
3: Oh, alah. Nah, datang nih contoh hari Sabtu. Nanti Sabtu di mana nih rencana? Tetap di Cimahi, depan Cimahi.
4: Ya, kadang kita juga disepakati dulu sebelum hari H gitu misal. Teman-teman kita kegiatannya mau hari Sabtu atau Minggu, misal kebanyakan yang voting itu hari Minggu, ya udah kita Minggu gitu. Kadang juga kadang juga ini ada lucunya, Kak. Kadang-kadang kala kegiatan bookmatch itu gimana kegiatan atau jodoh versi.
3: Kalau ada versi mah kedoi
4: ya,
3: gitu ya.
4: Kedoi gitu. Oh,
3: bener-bener. Mending aku apa versi belawe gitu.
4: Versi belawe gitu. Sibuknya nanti bisa kalau versi Sabtu ya kita Minggu gitu. Begitu pun sebaliknya. Oh.
3: Kalau nu cewek mah kenapa sih meni versi poe gitu ya?
4: Ya kadang-kadang ada teman-teman yang perempuan itu. Oh, ini gitu, kenapa tiba-tiba diundur? Versi belawe.
3: Cuma tetap nomor hijau.
4: Ya, versi nomor satu.
3: Oh. Ini berarti cowok-cewek banyak ya?
4: Ya, beragam.
3: Oh.
4: Ada anak-anak juga ada.
3: Oke. Tadi pertanyaan aku tuh apa tadi tuh seputar
4: teknis.
3: Nah, teknis ya tadi mah ya. Oke. Tadi aku lupa pertanyaan sendiri nih. Tadi soal teknisnya. Tapi kalau untuk bukunya ini kan banyak,
4: ya.
3: Itu dapat dari mana?
4: Nah, itu kebanyakan koleksi pribadi dari kawan-kawan sendiri. Tapi ada juga yang nyumbang kadangkala. Ya malah waktu itu pernah kita tuh diundang kegiatan grand opening Gramedia di Kota Cimahi.
3: Wih, keren. Terus.
4: Nah, tanpa kita ketahui dan tanpa ada ekspektasi tiba-tiba kita dikasih buku sedus gede, Kak.
3: Wow.
4: Dan itu ya alhamdulillah kan jadi nambah koleksi buku di pustaka kawan itu.
3: Oh, gitu. Disimpan di mana tuh bukunya? Di anak-anak berarti?
4: Ada di salah satu rumah kawan ya.
3: Oh, Kak, kalau sistem ini datang contoh hari Sabtu nanti ada nih.
4: Okay.
3: Jam berapa nih contoh?
4: Nah biasanya itu kegiatannya mulai di jam 5.
3: Jam 5?
4: Jam 5 sore.
3: Oh ya, baca terus?
4: Sambil apa ya, nyore lah, senja gitu. Iya,
3: etak, iya. Etak, ninja kan, di Cimahi.
4: Yes.
3: Terus-terus?
4: Nah biasanya kita mulai di jam 5 karena ya sambil nunggu kawan-kawan yang misal kita lah, baru pulang kerja nih, ya udah kita santai aja sambil lapakan buku, kita gelar lapakan buku dulu sampai jam 5. Biasanya kalau mulai tank kegiatannya itu selepas sholat maghrib kak.
3: Oh, after ya, sholat maghrib.
4: Ya. Baru kita mulai kegiatan
3: inti. Tapi gelap ya. Gimana gelap bacanya?
4: Aman sih, masih ada lampu taman gitu yang menyinari.
3: Sistem bacanya tuh jadi aku lagi kumpul nih buka lapak tuh.
4: Ya, oke. Okay.
3: Langsung kayak, "Kak, saya pengen baca buku yang A ini ya."
4: Ya, oke. Okay.
3: Dibaca di situ langsung, enggak boleh dipinjam kan?
4: Boleh.
3: Boleh dibawa ke rumah?
4: Boleh.
3: Ada biaya gitu enggak?
4: Enggak ada.
3: Kita, syaratnya apa persyaratan?
4: Syaratnya kita cuman
3: enggak takut dicuri juga gitu, terus gimana syaratnya?
4: Ya, ada sih ketakutannya itu ya, tapi kan kenapa enggak kita berbagi ilmu ya lewat buku.
3: Iya. Sejauh ini mah enggak ada yang diapa-apain ya bukunya ya.
4: Aman sih sejauh ini karena yang pinjamnya juga enggak jauh-jauh dari kawan-kawan juga gitu. Nah, teknis untuk pinjam bukunya kita dikasih waktu 1 bulan.
3: Oh.
4: Ya, 1 bulan. Nanti kalau misal saya belum beres nih pinjam bukunya karena belum selesai baca, tinggal konfirmasi ulang aja.
3: Oh.
4: Misal, "Ah, saya belum beres." Ya udah lanjutin gitu. Tapi dengan catatan ya
3: nanti ada limit.
4: Ya
3: lama gitu.
4: Nah itu 1 bulan itu kalau misal belum beres, tinggal konfirmasi lagi gitu. Saya belum beres.
3: Oh gitu.
4: Syaratnya sih cuman kita ambil buku yang mau dipinjam, terus kita foto aja.
3: Oh gitu. Ya, nanti ada ke grupnya juga.
4: Ya
3: gitu.
4: Betul.
3: Pernah ada yang ngembaliin nggak? Terus dia ini pada ngembaliin aja?
4: Aman sih sejauh ini.
3: Alhamdulillah aman ya.
4: Mereka karena kooperatif.
3: Wah, luar biasa.
4: Ya, mengembalikan.
3: Sejauh ini kalau di skena buku nih, di skenanya buku anak-anak tongkrongan baca buku, yang paling lagi rame bestseller dibaca berulang tuh buku apa? Ada enggak? Yang kayak di sewanya itu lagi wah rame lagi. Contoh Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati gitu kan. Buku-buku gitu kah atau buku gimana?
4: Apa ya? Cuman kalau spesifik judulnya saya kurang tahu ya. Tapi kalau spesifik genrenya mungkin paling banyak dipinjam tuh sepertinya novel sih kak.
3: Oh novel.
4: Ya novel sejarah atau ya yang sastra klasik gitu.
3: Iya iya oke gitu.
4: Yang paling banyak dipinjam ya.
3: Wih luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal membaca buku, kalau Ang lihat sebagai dari hubungan masyarakat juga apa ya, dengan kuliahannya terus sekarang ikut kegiatan juga yang soal dengan masyarakat juga baca buku, kalau dilihat dari masyarakatnya soal baca buku atau literasi gimana sih ini orang Indonesia?
4: Kalau dilihat dari respon masyarakat sekitar ya.
3: Iya.
4: Terus kalau apa ya, sorry itu saya, masyarakat yang di jalanan gitu ya kak, mereka tuh responnya kayaknya beragam gitu.
3: Oh.
4: Ada juga yang kayak, "Wah ini ada apa?" gitu, kayak yang aneh juga. Kadang juga akhirnya karena kita, karena ada kegiatan kita, kita jadi melebur gitu sama orang-orang di jalanan gitu.
3: Oh,
4: sama
3: jadi ngobrol
4: ibu,
3: ya.
4: Jadi sama ibu-ibu pedagang, sama anak-anak jalanan, sama tunawisma yang tidur di depan ruko dan sebagainya. Akhirnya kita jadi berbaur lah dengan mereka gitu. Karena kan
3: dan pengen tahu POV mereka kadang ya.
4: Iya, betul. Kadang juga di apa ya, dalam beberapa kesempatan juga mereka pinjem buku yang kita lapakin gitu. "Ah, ini boleh dipinjem?" "Iya, gitu. Bu, silakan ambil," gitu. Akhirnya mereka jadi ikut baca buku bareng kita gitu. Jadi ya responnya beragam lah gitu dari masyarakat gitu.
3: Oke. Okay. Nah, kalau kayak gini buku berarti kayak saya udah kepenuhan gitu ya di rumah, buku udah pada saya baca, boleh dikasihin juga bisa ke teman?
4: Boleh banget didonasiin.
3: Didonasiin ya bisa.
4: Boleh.
3: Ya? Wih, seru. Total buku ada berapa kah sekarang di pustakawan kalian?
4: Terakhir aku lihat tuh datanya kurang lebih ada 150 buku, ada 150 judul buku gitu.
3: Wow, keren kan. Indonesia Inggris semua ada rata.
4: Ya, ada.
3: Mantap. Enggak kerasa ini ngomongin ini udah mau habis aja waktu. Ya. Seru teman Rodo, kamu bisa ikut kompetisi baca buku juga, terus kayak dia terbuka untuk umum.
4: Ya, betul.
3: Iya, ini syaratnya kalau mau join atau gimana nih Kak? Coba terakhirnya nih.
4: Apa yang karena nggak ada syarat yang gimana gitu ya, cukup
3: datang aja
4: dan kepoin aja Instagram kita gitu. Tinggal tunggu aja info kegiatan, kawan-kawan bisa datang aja. Kadang kala kalau memang kegiatannya bersifat apa ya, bisa dibilang eventual gitu kan, biasanya kita menyediakan Google Form gitu buat diisi.
3: Gokil teman Pro 2, ini cara joinnya gimana

0: ampuh gitu ya, dan memiliki buku banyak, kenapa tidak gitu untuk membangun perpustakaan jalanan atau perpustakaan yang memang berangkat dari apa ya, keinginan masyarakat gitu kan. Jangan sampai kita hanya terbatas karena sama gedung perpustakaan yang berbentuk bangunan gitu.
1: Tanpa
0: kita menyadari bahwasannya perpustakaan tuh kita bisa ciptakan sendiri gitu.
1: Oh, itu di kamar dimanapun ya,
0: dimanapun, gitu, di jalanan, di gang, di pos ronda gitu.
1: Wis, gembira. Dan kamar mandi basah. Oke, Mal, terima kasih banyak ya udah mau sharing. Sekali lagi teman Pro 2 boleh kalau mau join di mana Instagramnya?
0: Di Cimahi Bookmatch.
1: Cimahi
0: Bookmatch.
1: Booknya tuh buku-buku,
0: match itu sahabat.
1: Ya, okay. Mates, betul. Cimahi Bookmates, teman Pro 2. Langsung aja kepoin buat kamu yang pengen belajar baca buku atau pengen punya partner baca buku biar makin seru ya. Betul. Langsung aja bisa join juga barengan sama Daka
0: Kemal. Kak
1: Kemal. Terima kasih banyak Kak Kemal. Selamat malam dan sama-sama. Sampai jumpa dan salam buat teman-teman dari Cimahi Bookmates ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman-teman Produa Rangga Diansyah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yo yo yo ya ya ya ya ya ya ya la la la la la la ya ya ya ya ya ya buca buces. Langsung saja teman Produa, tanpa berlama-lama lagi, ini dia The Mister The Fahri DIY.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya Bang Fahri, lagi apa?
1: Biasa lagi dengerin Pro 1 dari Bung Rana.
0: Lah, lu mah dengerinnya Pro 1, requestnya ke Pro 2, gimana ceritanya? Naon dirasa?
1: Sama dengerin Pro 2, Rangga.
0: Nah.
1: Tadi ada salam dari Awong Irfan, katanya mau MC bareng gak sama kamu?
0: Wih, mantep, mau dong. Aku waktu itu nemu ketemu dia sih di TSM, cuman mungkin dia nggak, aku tahu dia tapi dia nggak tahu aku, jadi aku agak malu juga kalau tiba-tiba kenalin diri gitu.
1: Katanya, kata Awong, kenal kamu nggak katanya?
0: Maksudnya gimana?
1: Gini.
0: Maksudnya dia kenal aku atau aku kenal dia atau gimana? Maksudnya apa? Jelaskan secara bahasa bayi coba.
1: Kenal. Katanya si Awong bilang, katanya kenal Gaga gak katanya?
0: Siapa yang bilang kenal Gaga?
1: Awong Irfan bilang.
0: Oh iya,
1: yang
0: yaudah.
1: Penyanyi Fox.
0: Iya, yaudah, oke. Kamu dikas lagu apa? Aduh, saya langsung DM aja deh Kang Awongnya deh. Kamu dikas lagu apa Bang Fahri?
1: Hari ini mau request lagunya The Changcuters, yang mana aja weh.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Fahri.
1: Salam.
0: Boleh.
1: Salam Haji.
2: Boleh.
1: Buat Om Awong Irfan. Terus Elmi Urban, Galih Gi. Terus Duyana Putra.
0: Terus
1: A.A. Ian Richie Gilen.
0: Terus
1: Mas Gaga Rangga Hadiansyah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus A.A. Randy Aditya. A.A. Andre Ardiansyah. Tadi pagi siaran di Pro 1.
0: Bener.
1: Terus Alan Jono. Tadi gua ditelepon loh sama Alan Jono di Pro 1. Hehe.
0: Iya, yeah, udah cukup.
1: Uli Mince.
2: Asyik.
1: Terus Bunda Sandy.
0: Siap.
1: Bung Rana Winata. Terus Armelia Putri.
0: Iya.
1: Terus Tu Bagus Akmal. GG Paula Mike Marshall. Fajar Rizky J.
0: Iya.
1: Karena Tu Bagus Akmalnya lagi masih di Jakarta, lagi ada training dulu di radio.
0: Oke deh.
1: Siap.
0: Bang Fahri nuhun ya.
1: I love you Rangga. We love you all.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kamu teman Produa yang mau request juga kayak Bang Fahri, bisa banget. Nelfon bisa lewat live TikTok, langsung aja join ke @produa_bdg ya. Atau bisa lewat WhatsApp juga sambil update curhat-curhat, ngobrol apapun itu bisa di 0812 6020 9696 atau ke @produa_bdg.

0: Siap ya guys? 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Malaikat juga tahu dari mendiang Glenn Fredly, teman produser. Aduh, ini lagunya tuh belakangan itu aku lagi doyan banget sama lagu ini. Kenapa nggak tahu kenapa ya, belajar pianonya walaupun suara gua pales. Belajar nyanyinya walaupun suara gua di situ-situ aja. Kunci C nyanyi dari deh nggak jelas gitu ya, teman produser, nggak apa-apa. Tapi karena itu kayak seneng aja gitu lagunya tuh, kayak soal kepercaya diri juga, kayak gualah pemenangnya gitu. Gualah sang juara, malaikat juga tahu akulah juara, juara satu. Aku baru-baru abis lomba tahu, teman produser, barusan. Alhamdulillah, ini for the first time nih dalam hidup saya juara cerdas cermat. Oh my god, oh my god, oh my god. Saya perlu apresiasi pada diri saya karena ternyata kok bisa saya juara cerdas cermat. Kok bisa gitu. Tapi ini nih, teman produser, kalau ngomongin soal juara cerdas cermat, salah satu itu adalah salah satu cara buat kamu ngelupain semua hal-hal soal mantan. Gimana nyambungnya? Iya, jadi kamu lupa, jadi kamu lebih banyak fokus ke materi. Nih, kenapa tiba-tiba bahas itu sih? Gak jadi, teman produser, ada dari Fanny katanya pengen nanya tips orang abis putus life after breakfast ya. Warg life after breakfast, mam. Life after breakup. Orang kalau udah putus gimana? Wah, udah banyak nih, ada tadi ada dari Fitra, dia bilang katanya Neng yang pertama tuh adalah harus banyak olahraga, harus rajin olahraga juga. Terus ada Tri juga, Tri Ambar dia bilang harus mendadak rajin, mendadak olahraga, banyakin olahraga. Rata-rata kayak gitu sih. Jangan, ada yang bilang juga kata Tiara, katanya kalau udah life after breakup coba cari pacar baru aja. Nah, oke, okay, itu. Terus mana lagi nih? Naik gunung katanya, atau lari gak sih mendadak jadi atlet? Nah, ini nih. FYI nih. Tuh, ada bilang tuh kata Tiara, kata nikmati dulu aja sedihnya, gak sih sampai capek tapi sambil dibarengin sama kegiatan positif. Ya benar. Kesini main ke Pro 2, banyak kegiatan positif, ngobrol dengan Rangga, meminum coklat panas gitu. Tapi kalau life after breakfast ya, versi aku nih, kegiatannya, karena aku mah sebenarnya anaknya cukup cepet tadi ya, cepet nelfon kalau putus. Paling aku mah kayak langsung cari yang baru. Astagfirullahaladzim, bercanda, semua bercanda. Enggak, jadi kayak dari dirinya dulu gitu. Jadi ketika pas awal pacaran, mau nantinya pacarnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi jangan kelamaan ya. Tapi kayak aku tuh udah nyiapin ruang ekspektasi aku untuk kecewa gitu. Jadi ketika amit-amit nantinya kecewa dan harus selesai hubungannya, aku udah ya udah ready gitu. Walaupun pasti berat. Bukan berarti gak cinta, tapi lebih ke kita harus tahu kontrol diri. Takutnya nih, kamu putus dari dia, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa hidup tanpa dia. Gak ada lagi yang mau nerima aku. Gak kayak gitu konsepnya. Jadi itu mungkin jadi salah satu fase hidup kamu aja dan harus jadi pembelajaran ya, masalah di hubungan sebelumnya nanti jadiin pelajaran ke masalah jadiin pelajaran buat di hubungan setelahnya apa gitu, jangan sampai terulang kembali gitu. Terus tipnya aku apa? Aku mah kalau galau tuh pasti ke aku pasti bakalan larinya tuh ke ini sih, biasanya aku langsung pengen jadi pemerintah. Aku kalau galau tuh biasanya larinya ke olahraga jelas, sepedahan, main bola atau main PS. Tapi geserin tuh ke hal yang positif, jangan sampai sorry kamu kayak ayo dugem, dung. Ah, astagfirullahaladzim. Bukan gak boleh, cuma pilihan hidup terserah. Cuman kalau mau, kalau kamu kan baru lulus SMA nih, ya udah nyari kerja. Jujur, aku salah satu cara aku biar tidak terlalu banyak galau tuh kayak mencari kesibukan apapun dikerjain gitu. Ada orang nih lagi jualan cuanki, saya suka tiba-tiba ke depan, saya mang jualan saya weh. Saya ker galau mang, saya weh. Biar saya lupa gitu. Ya, mejeh bang ah, mejeh ya, alhamdulillah luar biasa gitu. Semangat ya, pengen requestnya lagu Ocean and Engines dari Nicky. Semangat buat semua yang udah pernah live after breakfast, live after breakup. Jangan pernah ngerasa hidup kamu selesai karena live after breakup ya. Itu kehidupan kamu baru dimulai setelah itu. Pembelajarannya ambil, gak usah ada yang disesali. Life must goes on. Asik, bisa bahasa Inggris, saya. Nah setelah itu
siap lagi aja. Tapi kalau membuka hati itu nanti pilihan kamu aja. Tapi kalau belum siap gak usah dulu buka hati, karena kasihan nanti ke hubungan kamu dan ke orang selanjutnya. Dan juga ya capek aja gitu. Mending fokus ke diri sendiri dulu, ke karir dulu aja. Udah gitu ya fokus dulu juga buat dengerin Pro 2 Bandung ya. Terima kasih udah request. Ada Fitra juga pengen lagu Soulmate dari Kahitna. Dan ada Tiara pengen request lagu Tulus yang Hijau. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ngobrol, mau curhat, mau ngasih tips soal live after breakup kayak gimana, boleh banget langsung ke Instagramnya @pro2bdg atau ke TikTok kita lagi live di @pro2bdg, atau bisa langsung WhatsApp aja di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg sekali lagi di situ ya. Rangga bakal nemenin kamu di jaga malam sampai di jam 11. Jangan galau malam-malam. Jadi yuk ngobrol di sini, curhatin di sini, dan ya kita sharing di sini ya.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam teman Pradu, masih beringin sama Rangga Hadian Syah. Yes, teman Pradu, jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi memang ya, dibuatnya nama acara ini menurut aku pas banget, karena momen jam 9 ke atas itu adalah momen-momennya galau ya, yang lagi kangen sama pacarnya, yang lagi kangen sama sahabatnya, just friend-nya, HTS-nya, just friend-nya yang udah dikenalin sana-sini tapi masih ngerasa kayak, padahal just friend lo, hey, sadar just friend. Tapi teman Pradu, ini bahasannya bebas sih, random malam hari ini, cerita penutup hari. Kalau kamu pengen curhatin soal capeknya hidup kamu, kuliahnya kamu, atau kerjaan, ada orang yang lagi gak baik sama kamu, atau apapun itu, teman Pradu boleh kamu curhatin, boleh kamu ceritain barengan sama Rangga. Dan sambil request lagu juga boleh. Tadi ada dengan juga soal pertama kali jatuh cinta kapan, pertanyaan. Oke, semua pertanyaan bisa kita bahas teman Pradu malam hari ini. Pertama kali jatuh cinta, sebenarnya kalau ditanya soal ada pakemnya harus kapan, kayaknya enggak ya teman Pradu kalau menurut aku ya. Soal jatuh cinta mah kadang ya kesiapan kitanya juga. Menurut aku ya, kalau aku sih kan pertama kali pacar-pacaran cinta monkey love, cinta monyet itu SMP kelas 1. Gitu. Tapi aku tuh kayak gak pernah lama gitu dalam hubungan. Jadi kayak waktu SMP tuh kayak sebulan, 7 hari. Paling lama nih ya SMP tuh aku menjalin hubungan tuh pernah deket 2 bulan, pacarnya 10 hari. Apa 5 hari gue lupa langsung. Kayaknya kita ternyata gak cocok ya. Heran sih, tapi beda-beda orang, ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Yang pasti teman Pradu kalau udah dewasa mah perjatuh cinta ini semua terasa lebih berbeda sih menurut gue ya. Jadi terserah lah. Kalau kamu punya pilihan kamu itu gak apa-apa. Tapi ini teman Pradu, ini kita stop dulu bahas cinta-cintaan karena bakal ada anak kecil nih. Ada Zizu sama Wastu yang masih SD, kayaknya jangan dulu diajakin ngobrolin cinta-cintaan nih. Halo Zizu dan juga Wastu, selamat malam, lagi apa ade-ade? Hai.
1: Hai, kita lagi main.
2: Lagi main.
0: Main apa?
1: Main Roblox.
0: Main Roblox sambil dengerin Pradu.
1: Iya.
0: Oh bagus. Kalian belum cinta-cintaan kan? Belum kan? Suka-sukaan belum kan?
1: Udah.
0: Ya udah, seriusan?
1: Iya.
0: Ya ampun. Aduh, gimana ngasih taunya? Bilangin ke mamahnya ah. Ini radionya pasti lagi dengerin kan di rumah kan?
1: Udah tahu kok.
0: Udah tahu juga. Ya udah sih enggak apa-apa, tapi jangan sampai dulu pacaran ya. Kalau suka mah enggak apa-apa ya.
1: Iya, kita mah duluin prestasi bukan pacaran, Kak.
0: Itu dia, prestasi duluin, yang dewasa dengerin. Yang udah gede dengerin. Ya. Kamu mau request lagu apa kalian?
1: Ini was dulu.
2: Aku mau request lagu yang judulnya Foto Kita Blur.
0: Akhirnya ganti lagu guys dia. Kemarin terus lagunya Kagaga The Lazy Song. Kagaga The Lazy Song. Apakah dia lazy melihat gua gitu, lazy atau kenapa nih gitu. Akhirnya Foto Kita Blur. Tak banyak. Kita bakalan dance Brazil bareng abis ini ya.
1: Kita
0: terus apa lagi? Kalau Jizu apa lagunya?
1: Rhyme Laude yang judulnya Lesung Pipi.
0: Lesung Gigi?
1: Pipi.
0: Oh pipi, ya udah maaf. Gimana sih lagu Lesung Pipi teh? Coba nyanyiin dikit Zizu.
1: Apa sih namanya? Apa lagi?
0: Ini.
1: Yang tak kalah mentari
0: terbenam di ufuk barat.
1: Itulah.
0: Dingin selimut
1: keindahan senyum
0: cukup adek-adek cukup. Besok sekolah enggak? Udah malam bukan tidur. Sekolah siang.
1: Tapi sekolah siang.
0: Iya, oke deh. PR-nya udah kerjain belum?
1: Belum.
0: Bajunya siapin biar nanti pas pagi-pagi tuh enggak riweh ya.
1: Iya.
0: Ya udah, ada mau titip salam buat siapa enggak?
1: Buat ayah, ibu, Uwa, Nini. Nini yang lagi ulang tahun. Terus Aki. Terus Pakang yang sebentar lagi mau ulang tahun. Terus Wastu, kepala sekolah.
2: Mang Ucup,
1: Mang Ujang, Mang Cecep.
0: Lagi-lagi, Mang itu lagi. Kalian kapan-kapan kalau ke sekolah, Mang dengerin Pradu ya. Ini aku tuh request ke Mang gitu buat Mang ya. Ya udah.
1: Iya.
0: Ya udah, makasih ya. Dadah.
1: Iya, sama-sama. Dadah.
0: Bye. Duh, masih SD kelas 4 sama kelas 5, teman Pro 2 udah dengerin terus radio Pro 2. Seneng banget aku, makasih banyak ya. Zizu sama Mas Tu ya. Terus tadi ada dari Sandi pengen lagunya Akbar Calai sama Mingse, Astaga Bercanda. Terus ada Kak Ari juga pengen diputerin lagunya Pamungkas yang I Love You But I'm Letting Go. Malam hari ini memang orang-orang lagi pada agak galau ya teman Pro 2. Kalau kamu lagi pengen galau bareng juga gak apa-apa. Tapi insya Allah kalau udah ngobrol sama kayaknya galaunya agak berkurang ya. Karena udah masuk jam 10 ke atas nih. Orang-orang pasti udah pada penat pikirannya. Udah kayak butuh someone to talk. Yang just friend-nya udah punya pacar kayak ya. Mending talk sama talk with me aja deh udah. Profesionalitas ngobrol aja, kita mah tenang aja teman Pro 2. Don't go anywhere. Langsung aja ceritain keluh kesah kamu, request lagu juga boleh, yang lagi di jalan, yang lagi di kerjaannya biar enggak ngantuk juga boleh, yang lagi di manapun sambil menunggu waktu tidurnya, boleh langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdg. Rangga puterin satu lagu ini. Jangan langsung dance TikTok tapi ya ingat,

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Senja sudut kota, aduh ngahiyung gade teuing, mohon maaf lahir dan batin teman berdua ya. Ya ini ada lagu requestan dari Kak Siti ya, Masya Allah. Senja sudut kota tuh lagu yang menurut aku tuh salah satunya lagu Samuel yang aku suka banget. Kayak lagu terwenyah gitu loh. Wenyah, wenyah. Bisa request banget nih teman Pradua, kamu yang baru join mau request lagu juga boleh di TikToknya Pradua Bandung, di TikToknya Rangga juga boleh, di WhatsAppnya Pradua bisa di 0812-6020-9696 atau curhat, ngobrol, oversharing tapi anonim karena malu, boleh banget teman Pradua. Sampai jam 11 doang lo Rangga ya buat live-nya juga. So thank you banget buat kamu yang udah dari tadi cerita, ngobrol juga, curhat. Dan malam hari ini kita ketemu sama Sandi Permana. Pengen diputar tadi Sandi lagunya Mingse yang Astaga Bercanda. Semua-mua yang Agus mau. Maaf yang ada namanya Agus, maaf gak sengaja keceplosan, maaf. Terus ada lagu dari siapa tadi? Oh dari ini, Tavana. Luar biasa Tavana, adik kelas SMP aku nih, dia pengen request lagunya Pelarian dari Keisha Lefronka. Ih, Keisha Lefronka sama Paul makin seru aja ya. Aku suka seneng sok Granarika deh. Aku seneng liatnya undang aku kali-kali man gitu. When ya diundang ke nikahan artis gitu. Gak apa-apa manifestasi dulu. Semoga ada artis yang mau mengundang saya nikah. Ya kalau gak tampil jadi pagar bagus juga gak apa-apa. Thank you ya. Udah request ya Tavana, thank you. Ada juga nih teman Pradua. Di antara semua orang yang cerita, by the way nanti aku bakal baca juga ya teman Pradua WhatsApp kamu ataupun TikTok yang belum kebaca, sabar ya. Di antara semua cerita bahagia atau cerita yang sedih, ya udah sedih, ada salah satu cerita yang sangat sedih juga datang dari sahabat saya. Saya panggilnya The Johnson.

Jadi teman produa, ini salah satu sahabat saya juga, teman produa juga yang suka dengerin juga, namanya The Johnson, Johnson sih, aku cuma manggil dia The Johnson. Dia bilang katanya lagi galau, katanya rekomendasi tempat aja yang enak gimana kalau lagi galau biar hilang galaunya. Tahu apa yang digalauin? Jadi dia ini galauin udah cukup jauh nih teman produa. Dia galau kalau hubungannya itu takut nggak jadi nikah. Wah itu berat sih. Menurut aku berat sih ya. Menurut aku cukup berat ya itu. Gimana nih? Coba kita panggil aja langsung. Kita call friend-nya orang ketiga. Tapi Bang Johnson ya, di Johnson, sorry banget saya belum ada di posisi itu sebenarnya. Saya nggak mau sosok tahuan. Cuman kalau sepemahaman saya yang sangat agak dangkal ini, saya arahkan ke teman saya lagi yang lain, mau? Boleh? Nggak tahu, jangan takut salah jawab, tapi nggak sih, udah ngobrol aja ya. Takut nggak jadi, ketakutan itu terjadi berarti karena kita berpikir, Bang. Takut T-nya terus berjuang. A, ayo berjuang. Kak, kok kamu gak mau berjuang? U, urusan itu biar Tuhan yang atur. U sama T itu, Bang John ya. Gitu di Johnson. Gitu di Johnson ya. Tapi kalau takut, menurut aku tuh takut tuh karena mungkin kamu masih belum ada persiapan belum matang. Tapi kalau orang takut tuh, menurut aku tuh bagus, berarti kita tuh berpikir dan kita pasti bakal nyari solusi, problem solvingnya kayak gimana. Jadi kalau kamu masih ada rasa takut, kamu harus pelihara rasa takut itu, tapi bukan buat gak kemana-mana, tapi buat bikin kamu tuh bisa terus grow up, buat bikin kamu tuh bisa terus next stepnya apa nih, biar kamu tuh bakalan ada di, gak akan ada di titik itu terus gitu loh. If you don't need me to, nih lagunya sedih, tapi emang lagunya kehilangan losing us, bay ya. The Johnson, maaf atuh dah tuh lagunya sedih, tapi udah kita sedih-sedihannya cukup. Kita doain guys, teman produa, buat The Johnson, my sahabat gue. Semoga The Johnson selancar nanti menuju hari pernikahannya, amin. Undang-undang, mau nikah di Medan, di Paris, di Jerman, terserah, undang gue gak mau tahu ya. Aku senang datang ke undangan. Aku ngamplop kok, tenang aja. Ah, udah kita putar dulu aja, nanti lagunya Pengen Hingga Tua Bersama, boleh. Udah 3 lagu aku siapin, abis ini kita bakal baca-baca lagi request yang masuk teman produa. So don't go anywhere, Rangga Hadian, saya masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Aduh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

teman Pro 2 hingga tua bersama. Lagunya dari requestan The Johnson ya tadi ya. Thank you The Johnson, this is song for you. Semangat The Johnson, bismillah bisa nikah ya, bisa ya. Semangat ya. By the way, ngomongin soal nikah, The Johnson tadi ada kisah dari Mimi Milani. Dia bilang, tuh dia masih gagap kak, gak bisa ngomong karena dia masih dapat kabarnya baru tadi sore. Jadi dia tuh diputusin dalam hubungan. Kita kasih dulu pakai lagu yang agak sedih lagi teman Pro 2. Jujur sih, ini ceritanya sedih banget sih, ngeri teman Pro 2. Ngeri kayak really lu serius gitu. Ini ceritanya, tunggu ya. Ini sedih beneran. Jadi kisahnya ada dari seorang pendengar teman Pro 2 namanya Milani. Milani bilang, enggak, Milani maaf aku gak bukan ngebecandain, tapi aku mencoba menghibur kamu. Jadi Milani itu udah pacaran 5 tahun teman Pro 2. Terus dia tuh putus. Dan setelah dia putus, si cowoknya tuh selang beberapa waktu, gak lama, gak bertahun-tahun, mungkin beberapa minggu atau beberapa hari, dia udah mutusin buat bakal nikah sama cewek lain.

keep strong Mimi. Aku gak tahu ya Mimi, karena Mimi belum mau berani cerita banyak teman perdua. Cuman kalau dengar dari ceritanya, kita gak ada salahnya untuk berada di samping Mimi, di belakangnya Mimi, kita buat support. Semangat Mimi, insya Allah mungkin kalau kita disuruh, kalau orang lagi di posisi kayak gini disuruh berpikir jernih, berpikir baik mah ya berat ya pasti. Tapi yang pasti aku harap kamu bisa nerima dulu aja dengan segala halnya gitu, segala hal yang terjadi walaupun itu tidak di luar kemampuan kamu, di luar dari ekspektasi kamu, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah mungkin itu jadi pembelajaran hidup kamu yang sangat-sangat berharga. Dan menurut aku kamu hebat banget ada di titik itu. Dan menurut aku juga nggak semua orang bisa seperti kamu gitu. Kamu keren banget sih jujur. Kalau aku di posisi kamu mungkin aku nggak sengaja gerong doi gitu. Bukan cuma ngabarin, tapi dia kirim foto dia sama cewek barunya berlatar biru dan lagi fitting baju pengantin. Damn. Nah, dirasa si A tong ngirim-ngirim gitu, kirim ke Abi WA. Bilangin ke si A-nya ya, Mimi, kirim ke aku weh, aku mau cemburu. Insya Allah mau. Udah gak kenal. Tapi ini pembelajaran juga buat teman berdua. Jangan sampai kalau kamu ada di posisi pihak cowoknya kayak itu, jangan ngirim-ngirim gitu. Udah kalau kamu mau melanjutkan hidup ya udah aja, gak usah melibatkan masa lalu kamu. Kasihan orang barunya sama kasihan orang lamanya juga. Menyakiti dua hati sekaligus ya. Mi, sekali lagi semangat, fokus, dan sekarang saatnya kamu untuk bisa menjadi diri kamu yang seutuhnya. Semangat, bawa ke Gunung Kawi. Astagfirullah. Selanjutnya teman perdua, terima kasih Mimi kisahnya. Ada cerita dari anak sekolah nih, dimarahin sama gurunya. Ada dari Nisrina. Nisrina bilang kayak gini. Hai Kak Gaga, lagi nulis dulu nih. Jadi tadi itu jam kos ya di sekolah. Terus teman aku teh nyenggol teman sebangkunya dan menangislah karena tarik dan nyeri, diajaklah gelut. Jadi ingat teman sekolah, diajak gelut ya. Diajaklah gelut temennya yang nyenggol itu, masih musuh bubuyutan aku juga. Aku teh asiklah liatnya kayak bahagia gitu. Efek teh mereka bebeja ke ibu guru, jadi we pada nyindir, bisa we kabatur tong bebeja. Efek teh manehna bebeja. Ini tipikal cerita orang Sunda pisan gak sih? Kayak mana nu bebeja, manehna kok kolot bebeja, itu mana bebeja gitu. Orang Sunda pisan ini, udah fix orang Sunda. Dipoyok di lebok sana ya. Dicarikan ku guru olahraga jabaning, amun marah teh mirip singa. Ini bahasanya agak susah dijelaskan sih. Kalau bahasa kayak ibarat kata kalau bahasa Indonesianya, kayak lu bilang ke orang lu gak boleh laporan, tapi apa-apa lu laporan, ketek lu sobek gitu. Pengen request lagunya sesi potret nih, asa sedih jual sesi potret. Ih, lagu cerita lucu jadi sesi potret. Tapi buat di sekolah yang lagi berantem-berantem, ya kalau berantem lucu-lucuan gitu mah boleh lah. Tapi kalau berantem yang sampai kayak mengancam nyawa, janganlah, masih kecil. Mau jadi apa? Mau jadi peboxing kagak-kagak gitu. Ya boleh kalau mau jadi peboxing. Kamu jangan ikut-ikutan istrinya kalau ada yang glut-glut gitu. Kamu harus bagian yang aku, kok tiba-tiba aku. Harus kamu bagian yang kamu kayak, udah teman-teman, udah. Nah aku waktu sekolah gitu, ada yang berantem, aku bagian, stop. Semua udah. Lihat aku. Nah, gue bagian kayak gitu. Setelah itu gue ditampol banyak orang. Gitu ya. Untuk makasih ya. Capek Ini requestnya lah. Gue bacain juga ya udah. Sesi potret. Terus ada Kak Lara, pengen PC Kota bahagia lagi. Oke deh, spesial buat kamu teman Pro 2. Gaskeun.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: sesi potret ini, kenapa sih lagu ini tuh malah lagu sedih, malah jadi dibecanda-becandain sama orang. Ada yang foto pakai KTP pinjol, sesi potret yang ku benci. Tobat, astagfirullah. Ada-ada aja tren tuh dimacam-macamin lagu sesedih ini soal ibu loh. Kamu juga ibu kan? Ibu dari anak-anakku. Kok jadi gitu? Salah gua gombalan gua bersih, bukan gitu. Wibu. Iya, harusnya gitu. Ya ampun, ini ada lagi akun ketiganya pendengar kita. Ya ampun, banyak banget. Allahu Akbar. Senang banget teman Prodo malam hari ini. Makasih banyak, aku benar-benar I love you banget sama teman Prodo, semua yang udah nonton, semua yang udah komen-komen. Aku benar-benar happy banget karena tadi aku sempat ngantuk, FYI aku sempat ngelenyep power nap sekitar 4 sampai 5 menit. Benar-benar kayak aku ke tim yang lagi dikerja di sini. Ah, kata aku teh, aku sorry banget nih, aku tadi kayak berat banget mata aku karena aku habis lomba seharian gitu. Aku kayaknya ngantuk banget, terus kemarin kan siaran malam jadi agak kurang tidur gitu lah. Maaf kalau bukan gak profesional teman-teman, udah gue curhat aja nih. Nah, terus kayak aku bilang, aku pengen tidur dulu kayaknya 4 menit atau 5 menit nih selagu ini ya, boleh. Tidur tuh, gue tuh bisa cepet tidur teman-teman, bisa dalam kurun waktu 15 detik, tek. Kayak di hipnotis. Abis itu live seger sampai sekarang, alhamdulillah. Abis ini jam 11 gue langsung tidur, dendam gue langsung. Dah. Ini ada, baca dulu request yang masuk nih, terakhiran kayaknya nih teman Produa. Malam hari ini kita ketemu barengan sama Mamah Nisha. Hai Mamah nih. Gaga, Mamah mau request lagu ya. Papah nih juga tapi ngejapri sendiri ke Gaga. Iya, boleh. Kata Mamah nih, kalau lagu mah pengen lagunya Afgan tapi bebas judulnya. Buat Gaga sukses dan sehat selalu. Ade Naila Gemoy semangat jadi Mamba UPI. Asik. Wih, mokaku dong, ikut mokaku ya. Ini mokaku, mata kiri mokaku, apa sih? Mokaku tuh gimana? Mokaku UPI ya? Semangat ya buat Naila, keren banget di UPI. Lancar kuliahnya, temen-temennya baik juga, diketemuin sama orang-orang baik, dan bisa lulus dengan selamat ya, amin. Teh Naisha juga jaga kesehatannya, lagi sibuk terus tiap hari pulang malam. Tuh, Teh Naisha jangan pacaran terus ya. Oma cepet sembuh ya kakinya biar jalan-jalan lagi. Kita amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita aminkan teman Prodo buat omahnya Nisha. Jalan-jalan lagi, ajak aku dong tante. Meni ingin deh jalan-jalan. Nebeng ke keluarga orang. Bercanda Mama Nisha. Bercanda. Maaf bercanda ya. Terus apa, pengen shopping-shopping itu? Oke, makasih, siap lagunya aku siapin ya. Terus ada dari Papa Nisha juga, katanya salam buat dari apa, apa tadi tuh, Panglima apa jenderalnya dari Brotherhood apa ya, aku lupa, bentar, mana, oh ini, tunggu, ini dari papanya Nisha, pengen lagu Menghapus Jejakmu dari Noah buat grup bapak papanya Nisha Brotherhood yang sudah lama tidak touring. Oke, salam-salamnya buat markas besar Brotherhood. Kapan touring lagi kata Papa Nisha, Menghapus Jejakmu Noah. Tuh, gerak touring atau om nebeng juga. Aku mah pengen nebeng ke acara orang. Aku suka acara, lihat orang banyak acara teh. Suka pengen ngikut gitu. Thank you ya, dua lagunya udah aku siapin. Ada Kateguh Timo juga, pengen lagu Adrian Khalif 2001 kali. Dan sebelum itu teman Prodo ya, this is cerita terakhir dari Spice and Sweet. Sorry, bentar aku preview dulu nih. Dia ceritanya sedih atau enggak ya? Coba aku dengar dulu.
1: Masih main sama musuh kamu.
0: Oke. Enggak, ini enggak terlalu sedih. Kita coba dengar aja langsung VN ya.
1: Halo Gaga, salam kenal, aku Spice and Sweet. Aku mau cerita dong Gak. Sebenarnya aku juga lagi pengen kayak tanya pendapat kamu gitu sih. Jadi cerita aku, menurut kamu gimana gak? Kalau sahabat kamu itu masih main sama musuh kamu. Jadi kamu punya sahabat yang ternyata masih ngobrol-ngobrol aja gitu sama musuh kamu. Padahal dia tahu gimana sakitnya kamu gitu loh, disakitin sama musuh kamu itu. Karena apa ya gak, aku ngerasanya kayaknya kalau dibalik gitu ya posisinya, kalau aku punya sahabat yang punya musuh gitu, aku bakal respect sahabat aku gitu sih gak, kayak jaga perasaan dia dengan cara ya kayaknya gak bakal main lagi deh sama musuhnya. Dia itu gitu. Bener. Tapi di satu sisi aku tuh ngerti juga, karena kan sahabatnya itu gak ada urusan apa-apa ya sama si musuh. Jadi kenapa harus ikutan berantem gitu. Tapi ya itulah, aku bingung karena aku lagi ada di posisi yang ngelihat sahabat aku masih kontakan gitu ya dengan musuh aku. Padahal dia tahu aku sesakit itu gara-gara dia. Kontakannya dalam artian si sahabat aku ini tuh datang gitu lah ke tempatnya si
0: Musuh lain.
1: siapa, si musuh aku.
0: Iya.
1: Padahal masih banyak tempat lain gitu. Kenapa sahabatku memilih untuk datang ke tempat dia?
2: Pulang perangkat
1: Menurut kamu
2: terpanas.
1: gimana?
0: Oke, menurut aku dia udah jelas musuh dalam bed cover. Ah. Bukan dalam selimut lagi, bed cover jeng bantal-bantalnya jeng kasur-kasur gede nah, Kak. Sama kasur-kasurnya. Tapi oke. POV lu punya sahabat deket banget, tapi sahabat itu tuh masih main sama musuh lu gitu. Menurut aku ya, POV aku, kamu mau nambah sahabat satu atau mau nambah musuh dua? Kak jujur ya, ini kakak kalau mau jujur dari aku nih, kalau aku tuh karena aku sejauh ini tuh belum pernah punya ada musuh kali kecuali mantan kali, tapi dia juga nggak mau musuh gue nggak ada, gitu loh. Kalau menurut aku nih jujur-jujuran, menurut aku kakak harus relain aja. Nah ini kakak lihat dulu sebenarnya kayak lihat dulu hubungan kakak dengan persahabatannya dengan hubungan Spice and Sweet ini, hubungan KSS ini sama sahabatnya ini tuh hubungan baik atau hanya sekedar teman yang teman gitu, paham gak sih kak? Teman yang kadang kan kayak ya udah kita mah we just friend, what are you saying gitu. Yang teman yang benar-benar kayak gue mah cuma teman doang ya, kayak sama lo tuh gue gak ada lebih atau kita tidak saling membenefit apapun, malah dia masih ngomongin kakak satu ke kakak ke yang lain. Nah yang dikhawatirkan tuh dia ngomongin kakak ke musuhnya itu kan, aku tuh khawatir juga itu. Kalau dia ada di posisi itu, aku akan, kalau aku di posisi kakak, aku akan yang menarik diri, tapi aku gak akan ngemusuhin dua-duanya. Aku pengen menarik diri aja dari keduanya. Apakah aku jadi benci? Enggak, ya udah biarin, terserah dia mau ngomong semuak-muaknya, terserah. Aku akan lebih pilih hidup dengan kehidupan aku sendiri, dengan mungkin kalau punya teman baru pasti masih bakal banyak ketemu orang-orang lainnya juga. Nah itu soalnya kalau dia masih main sama dia terus ngomongin kamu di belakang, nah itu minusnya di situ, berarti dia ke kamu juga sorry agaknya fake gitu menurut aku. Tapi kalau dia kesana emang pure cuman pengen temenan, tapi suatu saat kakak tanya ke dia deh, lu masih main gitu? Kenapa masih main? Lu kan tahu, tapi ambil, sambil bercanda aja, tapi kak, tapi cari-cari dan cari tahu apa jawaban dia gitu. Tapi sambil bercanda nanya biar agak lebih chill kali ya kalau ke teman daripada ribut gitu ke sahabat. Tapi kalau pilihan dia tuh ternyata memang dia pengen cuman sama apa main doang sama musuhnya karena dia pun gak nganggap musuh, ya udah berarti kakak mau nggak mau ini kakak harus punya hati yang sangat-sangat legowo. Benar-benar legowo juga, dan ya udah gitu pertemanan kakak dengan sahabat si A contoh si Melati itu ya udah hubungannya sama Melati jangan ngobrolin si Mawar gitu. Tapi kalau soal Mawar ya udah lu terserah lu aja deh, yang penting aku sahabatnya sama kamu tuh gak ada masalah apapun gitu. Nah itu tapi kakak harus tahu juga sih gimana pertemanan si Mawar sama si Melati ini, sahabat sama si musuh kakak. Kalau emang dia pertemanannya ya udah sekedar pertemanan, ya oke okay, gitu. Tapi aku juga bingung ya, kenapa dia kayak gitu. Kalau aku di posisi kamu sih kak, aku mah jujur ya, aku mah kadang lebih baik menarik diri gitu. Karena aku tuh anaknya emang cukup agak anti konflik gitu. Aku tuh gak mau berkonflik dengan siapapun. Jadi aku lebih baik kayak, ya udah kalau kamu mau temenan sama dia silakan. Mungkin lu ngerasa tidak cocok dengan saya, udah gak apa-apa gitu. Ya, semoga sedikitnya menjawab. Yang pasti kakak aku

Nah, oke. Okay. Semangat Kak, bismillah. Jangan sampai hidup Kakak tuh stuck stuck gak bisa ngapa-ngapain, maksudnya tuh kayak pusing ngerjain kerjaan apa tuh hanya karena persahabatan ini gitu. Yang harusnya jadi support kan, kok jadi pikiran, berarti kalau persahabatan yang harusnya jadi supportive malah jadi pikiran. Nah, itu perlu ditanyakan, itu benar persahabatan atau enggak. Itu aja sih Kak, dilihat dari itu menurut aku ya. Karena aku alhamdulillah sejauh ini sama sahabat-sahabat aku, walaupun kita enggak ada yang keep in touch, ada yang udah agak lost contact, tapi alhamdulillah enggak pernah ada yang sampai ribut gimana pun. Kalau aku di persahabatan itu sampai ribut atau apapun, berarti perlu ditanyakan siapa yang toksik, siapa yang ini bermasalahnya di mana gitu. Tapi kalau baik-baik aja, malah saling support, fix. Itu sahabat gitu ya. By the way, thank you banget nih udah yapping 10 menit. Mantap. 10 menit gue yapping nih. Gokil. Gokil gak kerasa. Sekaligus closing teman berdua. It's time for me to go. Besok ketemu sama Rangga di subuh-subuh. Aku besok siaran dari jam 5 pagi sampai di jam 12 siang. Jadi aku bakal nginep di RRI Bandung ini. See you tomorrow. Terima kasih banyak buat yang nonton live, yang request lagu, yang curhat, yang ngobrol. I love you guys. And see you on top. See you tomorrow. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini bakal ada Just More Music sampai jam 12. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.

apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
7: Maaf jika memang aku yang bersalah.
8: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

teman Perdua, sampai disinilah tugas kami menemani teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini bakal ada Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini kita bakal mulai dengan Jazz More Music dari jam 5 sampai di jam 6 pagi nanti teman Pradua. Dan nanti Rangga bakal balik lagi buat nemenin kamu di jam 6 pagi. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, Barcelona dan Paris Saint-Germain dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang timnas Spanyol Ferran Torres. Berdasarkan Diario Sport di hari Jumat ini, kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan. Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau setara dengan 900 miliar rupiah. Dan Torres ini akan menandatangani kontrak hingga 2031.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN atau BRIN memperkuat pemanfaatan sport science dalam pembinaan olahraga nasional, termasuk melalui kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung strategi hingga performa atlet. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edi Giri Rahman Putra, mengatakan kemajuan sains dan teknologi dapat memperkuat berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan atlet untuk mencapai prestasi tingkat dunia. Selain aspek nutrisi, menurut dia penerapan teknologi dapat menjangkau pengembangan peralatan olahraga dan penyusunan strategi alat atau atlet juga dalam latihan serta pertandingan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, sutradara debutan Reza Octavian atau Reza Arab yang juga dikenal sebagai YB mengatakan bahwa produksi film harusnya horor, utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya dan membuka peluang bagi rekan-rekannya yang berperan dalam penggarapan film tersebut.

Mau bangun ngantuk, nyetir ngantuk, udah di sekolah atau di kelas atau di kampus ngantuk, di kerjaan juga ngantuk, tapi bagian pas malam malah nggak ngantuk. Kenapa ya begini banget hidup?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pradua Spada. Yeay, teman-teman Pradua Rangga Hadiansyah di sini nemenin kamu pastinya. So happy banget teman Pradua aku hari ini nemenin kamu karena jujur teman Pradua dari tadi malam sampai sekarang nemenin jadi baik lagi nih. Hampir-hampiran full day ini di kantor, tapi happy banget karena aku udah agak seger juga nih teman Pradua. Tidurnya cukup gak kamu teman Pradua pagi hari ini? Kalau tidurnya gak cukup, Rangga aku mau tidur dulu. Gak bisa, maaf udah jam 6, bangun. Sok bararangun teman Pradua ya. Bangun, cuci muka, tamas dulu, terus kayak ke toilet dulu. Atau yang udah di motor, udah di jalan, di mobil, minum juga jangan lupa. Terus kucek-kucek juga matanya, dicek juga to do listnya apa aja hari ini yang bakal dikerjain. Yang pastinya Rangga akan nemenin kamu teman Pradua. Sampai kapan gak? Sampai lama banget, gak usah ditanya. Sampai jam 12 siang gue bakal temenin teman Pradua. So don't go anywhere, Rangga Hadiansyah in here buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dari jam 6 sampai jam 12 siang ini. Buat kamu yang mau update seputar peristiwa di kota Bandung yang lagi kamu lihat, boleh kamu tag di Instagram kita di @pro2bdg atau bisa update ke WhatsApp kita di 0812 6020 9696.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dia yang hilang udah gak apa-apa, karena bakal ada yang baru, yaitu Maroon 5 yang bakal datang, gak akan hilang. Dia bakal datang di 2027 buat ngadain konser di Indonesia, guys.

Akhirnya teman Pradue setelah sekian lama menunggu lagi Maroon 5 akhirnya Maroon 5 bilang, I'm in here. Saya sudah di sini. Tuh kata Maroon 5 ya. Jadi Maroon 5 ini mengumumkan teman Pradue kalau mereka bakal ngadain konser di JIS Jakarta International Stadium Jakarta Indonesia pastinya di tanggal 5 Februari 2027. Nah, acara ini tuh bagian dari tour Asianya Maroon 5 teman Pradue dan tiketnya tuh dijual mulai dari harga 1,25 juta, 1.250.000 sampai hampir 5 juta lah, itu pasti belum pada pajak juga ya. Dan penjualan tiket ini tuh berlangsung dari 26 sampai 29 Agustus. Jadi cuman di 26, 27, 28, 29 cuma 4 harian doang teman Pradue penjualan tiketnya. Jadi ini pasti bakal luar banget juga karena di sosmed udah digembor-gembor, udah rame banget juga. Dan jadwalnya 5 Februari catat teman Pradue di JIS ya sekali lagi. Dan rangkaian tur Asianya ini juga pasti bukan yang pertama kali juga dia tur di Asia, karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu seingat rangka itu 2017 juga dia ke Singapura teman Pradue. Rangka waktu itu ikutan giveaway-nya gitu dengan bikin video tapi gak menang. Tapi ya udah gak apa-apa, bukan rezekinya. Dan harga tiketnya tuh teman Pradue untuk yang di VIP tuh di 4,5, terus buat yang 4 lebih lah di atas 4 juta, terus ada yang festival juga standing, terus ada yang cat 1, cat 2, cat 3 dan sebagainya. Dan ini jadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga ya sama kebanyakan orang, Maroon 5 kembali ke Indonesia. Karena selain Coldplay, Maroon 5 itu salah satu band, salah satu grup musik yang sangat banyak digemari di Indonesia. Dan dia termasuk yang menurut aku bisa dibilang old school juga. Dia kan udah ada cukup lama juga. Pasti anak-anak warnet itu tahu banget lagu-lagunya Maroon 5. Anak-anak PS, warnet, ini tuh ditemani banget gitu masa kecilnya sama Maroon 5. 26 sampai 29 Agustus. Belum gajian sih tanggal segitu ya. Tapi enggak apa-apa. Apakah ini saatnya buat kita keluarkan tabungan demi abang-abang Maroon 5 itu ya?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu ya?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang, Kak Gaga. Aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.